0: Sahabat Suara, kamu kerasa gak sih tadi pagi ya? Pagi hari ini sih, saya berangkat menuju studio I Suara Jogja. Jalan tuh kayak lebih lengang gitu, menurut saya. Menurut saya ya. Ha. Kayak misalnya di jembatan yang menuju kereta kayak apa gitu. Itu kayak menurut saya itu lebih lengang, bro. Dari yang
1: berapa?
0: Biasanya.
1: Di jam berapa?
0: Jam 7 kurang.
1: Karena kalau di Jogja nih ya, apalagi jam-jam yang pagi banget, kalau gak sore banget, itu beda 5 menit aja udah beda kepadatan.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Iya kan? Kalau misalnya nih jam 7 kurang, yang kurangnya banyak banget, maksudnya jam 7 kurang 20 misal, jam 7 lewat kurang 15, itu masih renggang. Tapi kalau jam 7 kurang 2 menit, kayak orang tuh baru aja keluar rumah, sepadet itu. So, weh, tunggu dulu nih. Padet banget.
0: Sabar kali, bro. Sabar.
1: Bisa kali.
0: Tenang aja, gitu. Maksudnya kayak kan kok yo le mlebu sekolah wes dilet meneh kok lagi sekolah kono kuwi kan maksudnya. Cuman saya mikirnya tuh gini, bro. Kamu gimana? Tunggu dulu, kamu perjalanan menuju sini gimana?
1: Wah, kalau saya kebetulan bukan karena macet lalu lintas biasa. Karena ada pulang dari saditur. Nah, kalau kamu inget nih sahabat suara, minggu lalu saya sempat cerita tentang SMA Bobkri 1 ya itu ya?
0: Iya.
1: Bobkri 1 yang dekat DKT itu berangkat study tour. Jadi banyak banget bis di jalan yang satu arah itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, hari ini kayaknya pulangnya atau mungkin batch 2 aku kurang tahu karena anak-anak tuh udah bawa koper gitu, Bu.
0: Iya.
1: Banyak banget. Wah, padat sekali. Kayak, tolong dong. Gantian dong. Gitu.
0: Penuh lagi ya tempatnya?
1: Iya, penuh banget. Mobil udah berjajar cuma satu-satu, kagak ya, bisa bener. Dua tumpuk gitu kan. Motor udah, sembarangan banget. Mobil, motor semuanya gak bisa jalan.
0: Wase, dua tumpuknya maksudnya yang kondoknya no parkir Abu Bakar Ali kok ini dua tumpuk.
1: Maksudnya gak
0: dua
1: bisa,
0: jajar.
1: Gak bisa berjajar gitu.
0: Konsep gimana? Kamu sebagai penyiar prime time padanan katanya kok dua tumpuk, salah.
1: Pengennya lapis lagi kita ingetnya.
0: Wah, training lagi nih gimana ini?

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lah ya bener kan sahabat suara, mobil lo ayo dijejer nih, mobil lo ditumpuk, ini piye konsepmu, ha?
1: Iya iya,
0: buku maaf. Kah itu? Rian, Rian sampai bilang lo bro.
1: Apa tuh Mas Rian?
0: Selamat pagi Kak Bintang, mobilnya ditumpuk Kak, penyok gak tuh? Kasian tuh mobilnya ditumpuk-tumpuk, ah.
1: Iya, iya maaf Mas Rian, salah ngomong. Dijejerin, jadi gak bisa tuh dua jejer, cuma bisa satu-satu. Tapi kalau

0: yang udah tua, udah yang maksudnya vintage banget, itu dihancurin apa diapain?
1: Tapi kan di sini baju dikoleksi juga.
0: Oh iya, Gofar. Ya kan? Teman-teman Gofar tuh mantep tuh, mahal lagi kan?
1: Mahal, makin-makin vintage semakin mahal.
0: Semakin ada jiwanya katanya.
1: Film Harvey itu yang mobilnya warna putih itu bukan sih?
0: Bener, mobil kodok.
1: Abu-abu iya, mobil
0: sih,
1: kodok.
0: Abu-abu putih gitu lah ya.
1: Ya mobilnya iso urep kayak lo.
0: Iya bener. Kan?
1: So lirak-lirak ngono
0: kayak lo. Urep tuh maksudnya bisa punya nyawa. Kalau urep ya yang mobil-mobil di jalan urep juga bu. Mohon maaf nih.
1: Bener juga sih.
0: Iya. Kalau gak urep mogok namanya.
1: Bener juga sih. Tapi sahabat suara, ngobrol dong. Kira-kira kondisi jalanan yang sedang kamu lewati sekarang, apakah macet atau tidak? Coba sini, yang ikutan ngobrol, dua lagu langsung ya, Bin?
0: Bisa dong, langsung aja ke WhatsApp-nya Iswara Jogja di 08122998883.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu masih ngikutin kasusnya yang daycare Little Aresia gak sahabat suara? Kamu ikutin gak Bin?
1: Iya, itu kan sempet booming banget kan?
0: Sampai sekarang masih booming bro.
1: Iya makanya, karena kok handa ya orang-orang setega itu gemes gitu loh. Walaupun kita belum jadi orang tua loh.
0: Tapi kita kan punya, kita kan cewek ya?
1: Iya makanya.
0: Maksudnya jiwa keibuan tuh nah, ada gitu loh.
1: Itu.
0: Sebenarnya bukan masa jiwa keibuan sih. Empati cuy.
1: Manusia gak perlu jadi perempuan. Kayaknya sebagai manusia harusnya bisa berempati. Apalagi ini kan anak kecil. Yang mana? Kalau anak kecil kan tidak bisa memberontak. Tidak bisa berunjuk rasa. Kalau diapapain pasti mandut gitu loh. Kan jadi kasihan. Yang ya gimana gitu kan. Itu tapi akhirnya kan sudah diproses. Nah ada lagi. Ada lagi yang muncul tiba-tiba yang memprihatinkan juga. Kalau ini bukan di penitipan daycare gitu, tapi di rumah bidan.
0: Oh tahu.
1: Tahu nggak? Rumah bidan yang mana kalau kita tahu bidan kan biasanya yang kita percaya. Yang omongannya tuh kita panuti gitu loh tentang, apalagi tentang bayi yang kita nggak tahu sebelumnya. Ini kabarnya dari Sleman yang ditemukan 11 bayi di rumah bidan di Sleman itu diduga hasil hubungan luar nikah. Itu awalnya kayak gitu. Tapi akhirnya kok diselidiki-selidiki, terselidik-selidik gitu kan. Kamu tahu enggak tentang itu, Del?
0: Tahu. Jadi gimana? Kamu ceritain dulu dong.
1: Kalau ini tuh terawalnya, polisi tuh ngungkapin kan udah ada 11 bayi yang dievakuasi dari rumah bidan di area Hargo Binangun, Pakem, Sleman.
0: Iya, yang di Sleman itu kan?
1: Tahu. Itu tadi yang mayoritas bayi-bayi di luar hubungan pernikahan. Terus setelah itu, polisi tuh juga menyelidiki kalau ternyata informasinya di rumah itu ada 11 bayi. Muter lagi tuh!
0: Biasa aja.
1: Muter-muter nih.
0: Tonya gak usah sih. Jadi gak. Intinya ini baca dulu makanya beritanya.
1: Coba muter 11 bayi di Sleman. 11 bayi di Sleman itu di rumah bidan. Di rumah bidan itu ada di Sleman. Di Sleman ada 11 bayi. Muter aja terus.
0: Makanya nanti baca dulu beritanya. Gimana konsep?
1: Kenapa sih coba muter-muter?
0: Jadi sebenarnya itu ada seorang sepasang gitu kan.
1: Kekasih
0: yang mereka melakukan perbuatan DP duluan gitu ya. Sahabat suara terus punya anak. Melahirkan di tempat bidan ini.
1: Ini maksudnya orang luar ya, bukan yang saudaraan sama bidannya. Enggak. Anaknya bidan, bukan, orang luar aja.
0: Orang luar, terus dia ngerasa gak sanggup untuk merawat si bayi ini.
1: Iya.
0: Dititipin lah, tau gak, perharinya tuh dia ngebayar 50 ribu ke bidannya ini. Dari ini awalnya satu orang, dari awalnya satu pasangan, satu bayi. Jadi 11 bayi sekarang di situ. Dan bayi-bayi itu setelah ditelusuri, ternyata ada yang punya kelainan jantung, hernia. Begitu-begitu cuy.
1: Sebenarnya ya?
0: Maksudnya gini,
1: untuk orang ini kan kasusnya, maksudnya ini ya, untuk orang yang belum siap punya anak tapi udah punya anak. Untuk orang-orang yang pengen punya anak tapi belum diberikan rezeki anak, itu miris banget loh. Bakalan ngerasa, kok gitu sih?
0: Maksudnya adalah, kalau memang belum siap untuk merawat keturunan, ya jangan berbuat, brother. Ngerti kan maksudnya nih? Bisa begitu tuh. Semuanya tuh bisa di DP. Mobil,
1: boleh,
0: motor.
1: Boleh.
0: Ya kan? Yang penting jangan DP hubungan dulu sebelum pernikahan.

0: suara, suara warga Indonesia. Mengarungi waktu
1: yang entah. Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke Iswara.com.

Bandung,

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, saya mau minta maaf deh. Tadi itu saya maunya mau muterin lagunya Ruzana yang Ingin Kumiliki. Saya bacanya Harus Kumiliki. Saya salah muter, sahabat suara. Maksudnya itu yang Ingin Kumiliki malah Harus Kumiliki. Makanya waktu ini lagu muter, kok lagunya upbeat banget ya? Rasanya lagunya slow deh yang Ingin Kumiliki.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Biasanya kalau orang belum sarapan emang belum fokus, Bu.
0: Sama-sama Kumiliki soalnya.
1: Iya, iya, gak apa-apa.
0: Maaf deh, maaf
1: kamu
0: banget.
1: Belum sarapan beneran kan?
0: Belum.
1: Karena apa? Kesiangan. Karena
0: emang belum waktunya aja sih. Lebih ke aku mau nitip kamu.
1: Aku kira kamu karena gak ada promo jadi gak bisa beli gitu.
0: Aku mau nitip kamu.
1: Mau nitip aku aja? Ya udah gak apa-apa. Mau nitip apa? Aku mau ke Alfamidi soalnya.
0: Mau nitip ini dong, sosis ayam.
1: Sosis ayam? Bisa, bisa. Sosis sapi mau juga gak?
0: Mau, mau.
1: Tahu gak? Harga yang sosis ayam sama sosis sapi itu cuma 5.000. Harusnya gak bilang ya, biar kamu bayarnya mahal.
0: Oh, licik wangi kicenan.
1: Yaudah, karena aku baik, aku mau ngasih tahu kalau di Alfamidi itu harganya lagi murah-murah banget.
0: Kenapa bisa?
1: Karena di Alfamidi itu ada TTM, tebus terus murahnya Alfamidi. Ini udah mulai dari periode 1 Mei sampai 15 Mei besok. Dan kalau misalnya nih kamu belanja 50.000, udah tuh belanja kan? Kamu bisa tebus murah beberapa produk, harganya cuma 5.000 aja. Contohnya tadi tuh sosis ayam sapi 3x25 gram. Atau kamu juga bisa tebus murah 5.000 untuk Cheetos jagung bakar keju, keju yang 60x50 gram. Ada juga nih Mayo Poach All varian. Ada juga Self Care Euka Kayu Putih Plus. Terus juga bisa kamu dapetin 5.000 Milo UHT yang 180 ml all varian. Gak cuma itu aja, masih ada Freeze Tea Apple, Green Tea, Madu, Black Currant botol yang 500 ml cuma 5.000 aja.
0: Terus katanya kalau di sana belanja 75.000 bisa dapet atau bisa tebus 2 produk TTM seharga 10.000. Oh, tunggu.
1: Itu bisa banget.
0: Soalnya tadi aku sempat baca-baca juga. Nanti itu pilihannya ada 2 pieces pop mie, lapar kuah cup. Terus ada juga Alfamidi Pilus keju 150 gram. Ada Alfamidi Basreng 200 gram. Ada Pepsodent pasta gigi Strong Fresh Cool Mint. Terus ada Sunlight jeruk nipis, Bio Nature Blueberry, Berry dan Lime Bottle.
1: Ada juga tuh.
0: Ada 3 pieces Pristine 8,6 plus water bottle yang 400 ml sama 4 pieces Chimori Yogurt Blueberry, Strawberry Original, Mango Sticky Rice sama Brown Sugar. Ini untuk varian yang sama,
1: bener? Iya, bener. Itu 75.000, kamu udah bisa tebus 10.000 aja buat 2 produk tadi. Terus tenang aja buat kamu yang udah belanja 100.000, jelas kalau lebih banyak belanjanya, lebih banyak juga promonya, kamu bisa dapetin 3 produk dengan harga cuma 15.000 aja. Misalnya kamu tadi udah belanja 100.000, kamu bisa tebus murah 15.000 untuk 2 pieces Reebok Kuaci Bunga Matahari Milk Original Green Tea Caramel dengan varian yang sama. Terus juga bisa yang 2 pieces Coco Crunch Milo Cereal Cup 30 gram dengan variannya sama juga. Ada juga nih Blue Band Serbaguna Tube yang 250 gram dan produk non-foodnya itu ada Rinso Liquid Deterjen Micellar, Pure Perfume Essence, Molto Rose, Japanese Peach, Classic Refill yang 700 gram, ada juga Korean Strawberry yang 510 plus 190 ml. Ini semua cuma Rp15.000 aja.
0: Tuh sahabat suara, pokoknya hemat banget kalau belanja di Alfamidi. Kita sudah kasih promo aja rintit-rintit kayak gitu kan, bisa tebusnya luar biasa hemat. Makanya langsung ke Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara

0: 98,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagu ini Sahabat Suara adalah lagu yang selalu mengawali pace saya ketika saya lari nih. Jadi biasanya bro, saya tuh 500 meter pertama saya jalan, jadi kayak buat pemanasan. Saya peregangan dulu, habis itu saya pemanasannya adalah 500 meter pertama saya jalan. Habis itu ketika sudah 500 meter siap-siap udah pakai earphone TWS gitu kan. Saya lagu yang putar, asal lagu yang saya putar pertama kali adalah Galantis dengan No Money. Karena menurut saya ini lagunya pace-nya cepet kan?
1: Dapat banget tuh kalau mau membangkitkan jiwa-jiwa pejuang kan?
0: Bener kayak semangat tuh kayak nah. Melayu, gles-gles melayu ki gles. Kono kuwi lho kayak
1: bener-bener. Iya. Itu buat awalan tuh. Buat memulai untuk lari.
0: Betul.
1: Biar semangat.
0: Betul.
1: Terus setelah itu lanjutannya apa, Del?
0: Kilometer ketiga, kilometer keempat tuh menurut saya tuh adalah salah satu kilometer-kilometer krusial. Kaki tuh sebenarnya udah enak buat lari tuh udah enak, udah mulai panas kan.
1: Oke.
0: Cuma napas udah Senin Kemis. Napas kita sudah puasa ya.
1: Bener, Senin Kemis.
0: Bener. Nah, kita berikan dia CPR dengan lagu Kicau Mania.
1: Boleh.
0: Lagu ini Kicau Mania, Darboy, Lina Geboy lah. Kui tak rungok kayak gue. Kicau Mania jarang pulang, hamil duluan. Ngono kuwi. Serem ya?
1: Enggak. Lebih ke motivasinya kok beda ya yang akhir-akhir ya. Takut gitu loh.
0: Maksudnya, ayo hati-hati. Ayo, hati-hati ki. Kok gaspol-gaspol dangan-dangan?
1: Nah, makanya. Bukan yang nanti lari malah cuma dangan-dangan doang kan kayak Mbak ngopo iki ning pinggir dalan nih.
0: Bayang apa Mbak? Dangan-dangan ki ngopo Mbak? Cengeng apa Mbak kok?
1: Cengeng itu bahasa apa sih?
0: Kira-kira tau ngomong kayak cengeng ya?
1: Enggak, tapi aku bisa menafsirkan. Apa cengeng tuh?
0: Cengeng tuh ini, what is the meaning? This is tengkuk ya?
1: Oh tengkuk, benar. Cengel. Yes. Tengkuknya kenapa?
0: The tengkuk is the otot, the muscle. Is
1: stretch. Okay.
0: So maybe it can be you wrong sleep position.
1: Yes.
0: Or you can high cholesterol.
1: Oh high cholesterol. Sate.
0: It can be.
1: Keren banget kita. Si paling penyiar berkualitas.
0: Feeling gue lah kayak gini. Yang pasti kita kalau salah, kita mengaku salah.
1: Benar. Ya kan? Kalau ya. Kita enggak tahu, ya udah bilang enggak tahu. Kalau misalnya ada yang koreksi ya kita menerima.
0: Betul.
1: Tidak tutup komentar.
0: Betul. Ya kan? Orang asing ujung-ujungnya klarifikasi minta maaf baik.
1: Kita tuh memang orang kecil. Kita pasti
0: enggak kalau saya besar. Kalau saya besar.
1: Salah.
0: Kamu kecil mungkin ya.
1: Benar.
0: Kalau saya besar.
1: Warga sipil biasa maksudnya.
0: Oke.
1: Kalau buat salah, itu ya kita sadar diri minta maaf. Apalagi ini fatal. Bisa merusak mental dan juga masa depan anak, bayangin.
0: Iya benar sih, benar.
1: Harusnya kan ya sadar diri gitu. Kayak misalnya nih, tolong dong untuk bapak-bapak dan juga ibuk-ibuk gitu kan ya.
0: Kanya sangat nganggo huruf mati ya.
1: Benar sekali.
0: Titik lagi bapak.
1: Iya bapak.
0: Baik silahkan ibuk. Dilanjutkan Ibu Bintang.
1: Itu kan kemarin sempat viral tuh video yang cerdas cermat 4 viral. Pilar lagi kan?
0: Viral. Empat apa? 4 pilar.
1: Itu. Ini jujur ya waktu saya SMA, aku enggak ikut 4 pilar ini.
0: Kamu pernah ikut kayak gini?
1: Enggak ikut.
0: Oh.
1: Karena itu bener yang menghafal banget.
0: Oh, bener sih.
1: Semua pasal-pasal tuh apal melotok sampai wah. Titik koma gak boleh salah.
0: Iya,
1: dan atau itu gak boleh salah. Keliru, iya, gak
0: betul,
1: boleh.
0: Betul.
1: Nah kemarin ada tuh viral video yang lomba cerdas-cermat 4
0: pilar. 4 pilar. Oke.
1: Ini masih tingkatnya provinsi. Kan itu kan tingkatnya sampai nasional kan. Yang provinsi ini di Kalimantan Barat ada grup yang menjawab sebenarnya benar tapi disalahkan oleh juri karena jurinya mungkin kita nggak tahu salah pendengaran mungkin ya. Dilemparlah jawaban itu ke kelompok lain kok jawabannya sama.
0: Jadi yang salah itu SMA Negeri 1 Pontianak bro.
1: Iya.
0: Nah itu akhirnya dibilang Anda mendapatkan minus 5
1: karena salah.
0: Nah ada lagi yang ngejawab jawabannya sama
1: kelompok lain nih ya.
0: Tapi dari SMA Negeri 1 Sambas dikasih nilai 10.
1: Iya, karena benar plus 10 karena benar. Nah, itu loh, jawabannya sama kok nilainya bisa beda, Bapak? Terus, bapaknya ada alasan, katanya ada diksi yang tidak disebutkan.
0: Ini dari salah satu juri. Indri Wahyuni menilai kalau artikulasinya tuh gak jelas. Kan bilang tuh, tolong untuk mengucapkannya artikulasinya harus jelas.
1: Iya benar. Gitu. Jadi ada dua juri tadi, juri bapak-bapak ini tadi yang bilang memberikan nilai
0: minus 5.
1: Minus 5 dan plus 10 itu terus disangkah lagi lah di apa sih? Sudulkan, ditambahi.
0: Siapa aneh gue menan, eh? Tendangan pojok. Maksudnya piye?
1: Enggak.
0: Maksudnya diberi tambahan argumen.
1: Ah, itu dia. Kalau menjawab tuh yang jelas artikulasinya. Nah, Bunda.
0: Betul. Tapi terus akhirnya Sahabat Suara, ini kan yang mengadakan adalah MPR.
1: Benar.
0: Akhirnya Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Abchandra Muhammad Akbar Supratman, beliau ini meminta maaf karena kejadian itu dan akan mengevaluasi total sistem perlombaan termasuk kinerja juri, teknis tata suara, yes, sampai mekanisme banding agar kejadian serupa tidak terulang.
1: Itu dia. Itu dari POV MPR yang menyelenggarakan, terus juri sudah bersuara tadi menyanggah jawaban. Dari MC-nya juga ada sesuatu yang, wah kok gitu sih?
0: Bilangnya tau gak?
1: Bilangnya gini, mungkin perasaan adik aja yang salah, intinya gitu. Kayak, tolong dong kak, adik ini tuh mau berjuang loh, kok digituin.
0: Maksudnya kayak Pi ya, mungkin perasaan, ya pak Dwi ki udah penyanggup perasaan loh mbak, mohon maaf. Ngerti lah,
1: kan? Yes.
0: Lagian kenapa sih gak ada misalnya video realnya yang bisa langsung kita tonton.
1: VAR gitu maksudnya.
0: Soalnya MPR lah kisah gawe.
1: Terus siapa?
0: PSSI misalnya. Jelas ada VAR-nya.
1: Kamu

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: alami.
1: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: masalah harga gak sih?
1: Apa sih?
0: Dilihat dulu bener gak itu 1,7 jutaan?
1: Bener, ini aku bener pesen tiket pesawat Citylink ke Jakarta 1,7 juta aja.
0: Masa sih?
1: Iya, gak percaya. Tunggu. Apa?
0: Aku lihat. Kita beneran nanti landingnya di Bandara Halim?
1: Bener nih, enak banget kan kalau ke Halim. Aku emang sengaja pilihnya Citylink. Karena kan ya gimana, kita mau ke Jakarta kan pasti kan ribet. Biasanya mihong bet gitu kan. Jadi aku pilihnya Citylink karena harganya tadi terjangkau, cuma 1,7 jutaan aja. Terus untungnya lagi bisa landing di pusat kota alias di Halim Perdana Kusuma. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Nongkrong-nongkrong jalan-jalan juga gas. Hayu. Pokoknya enak banget kalau pakai Citylink.
0: Oh, tunggu-tunggu. Ini kamu di mana sih nyarinya?
1: Kalau kamu mau cari jadwal nih, bisa banget. Yang real time banget kamu ke aplikasi Citylink. Atau kamu bisa juga cek-cek di citylink.co.id.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Wow. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman. Yang

0: sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Geledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh, teh siapa?
8: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
5: Do you have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event, mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram at Kimaya Yogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
6: Suara.
7: Memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu. Pilihanmu.

0: 98.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hanya untuk dirimu. Ini tahun berapa ya sahabat suara lagunya? Oh 2009, Sandi Sandoro dengan Malam Biru. Gak tau kenapa lagu ini tuh sampai sekarang berarti udah berapa tahun ya bro?
1: Udah lama banget, 2009 sekitar berarti 8, ya 17 tahun lah.
0: Tapi masih enak didengerin gitu
1: masih,
0: loh.
1: Masih.
0: Masih endikup.
1: Wis, endikup banget tuh, enak di kuping. Yeah. Mau kemana tuh, plesetan kemana tuh?
0: Iya ya, bener, enak di kuping. Masa enak di kuku pun kiki, apakah itu? Tapi kalau yang ini sahabat suara pasti enak kalau kamu belanja di sana karena promonya kan banyak gitu. Jadi udah enggak usah worry nanti pengeluaran gimana. Cincai lah kalau di situ.
1: Apalagi kalau di Alfamidi. Jelas kalau kamu belanja di Alfamidi nih, bisa banget karena sekarang lagi ada promo tebus terus murahnya Alfamidi. Kamu tinggal belanja aja sebesar Rp50.000, terus kamu bisa tebus beberapa produk yang harganya tinggal 5.000. Nah, bayar 5.000 buat dapetin misalnya nih sosis ayam sapi itu bisa. Cheetos jagung bakar keju juga bisa. Mayo Poch All Varian juga bisa 5.000. Terus Chef Care EU kayu putih plus yang 10 mili cuma 5.000 aja. Dan bisa juga kamu tebus murah Milo UHT 180 mili yang All Varian, Fresh Tea Apple, Green Tea, Madu, Blackcurrant Botol yang 500 ml.
0: Atau kalau kamu belanjanya Rp75.000 nih sahabat suara, nanti bisa tebus 2 produk TTM seharga Rp10.000.
1: Yes.
0: Nanti ada 2 pcs Pop Mie Laper Kuah Cup 75 gram, ada Alfamidi Pilus Keju 150 gram, ada Alfamidi Basreng 200 gram, ada Pepsodent Pasta Gigi Strong Fresh Cool Mint, ada Sunlight Jeruk Nipis, ada Bio Nature Blueberry Berry and Lime Bottle, ada 3 pcs Pristine Water Bottle yang 400 ml, ada 4 pcs Chimori Yogurt Blueberry Strawberry Original Mango Sticky Rice Brown Sugar dengan varian yang sama.
1: Tuh, bisa banget. Tapi kalau kamu misalnya belanjanya sampai Rp100.000, kamu bisa tebus beberapa produk misalnya 2 pcs Rebo Kuaci Bunga Matahari Milk Original Green Tea Caramel yang sama variannya. Bisa juga yang 2 pcs Coco Crunch Milo Cereal Cup 30 gram dengan varian yang sama. Blue Band Serbaguna Tub 250 gram. Dan produk non-foodnya itu ada Rinso Liquid Deterjen Micellar. Ada Pure Perfume Essence. Ada Moto Rose Japanese Peach Plastic Refill. Kodan Strawberry juga ada banget. Harganya cuma Rp15.000 aja.
0: Pokoknya hemat banget deh kalau kamu belanjanya di Alfamidi. Jadi gak usah bingung kalau mau belanja di mana. Cari yang hemat-hemat, promonya gak pernah habis, langsung ke Alfamidi. Belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88.7 FM I Suara Jogja.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: @suara.

Ada yang kangen nanyain Ari Asyari kemana? Ya, finally we can meet together again sahabat suara ya. Seneng banget bisa nemenin kamu di nongkrong bareng sampai nanti jam 12. Yang mau request lagu, mau ditemenin lagu favoritnya, diputerin sama Ari Asyari, langsung kirim sekarang juga di 081-2299-88887. Dan kalau kita ngomongin Ari Asyari, tentu gak lengkap kalau gak ngomongin sepak bola sahabat suara. Nanti ya, kita ngomongin bola yang lagi rame dibahas, ada FC Barcelona.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hello, it's me.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Terima kasih buat yang udah gabung di 081229988887. Masih ada Ari Asyari yang siap nemenin sampai jam 12 nanti, sahabat suara. Yang belum gabung langsung 081229988887. Diulang mulu sih Ari. Iya, biar kamu gak lupa, sahabat suara. Yang lagi di jalan, yang lagi nyetir, yang lagi dalam suasana hektik kerjaan, yang lagi banyak-banyaknya gitu kan, atau yang lagi ribet nih, lagi masak buat nanti siang mau makan apa gitu. Pokoknya apapun aktivitas kamu, apapun kegiatan kamu, tetap semangat ya, ditemani sama Ari Asyari. Tadi udah janji sahabat suara mau ngobrolin sepak bola ya. Ini karena saya lagi dalam suasana yang gembira, yang lagi happy karena Barcelona habis menasbihkan dirinya menjadi juara Liga Spanyol untuk ke-29 kalinya. Kita bahas dikit ya. Jadi kemarin di Liga El Clasico versus Real Madrid ini menjadi salah satu El Clasico yang paling monumental, yang paling bersejarah bagi Barcelona. Kenapa? Karena nyatanya ini adalah El Clasico pertama kali sepanjang sejarah yang pertandingan di Liga Spanyolnya itu menjadi penentu sebuah liga. Jadi memang biasanya kemenangan dari El Clasico selalu menjadi satu apa ya, harga diri lah, menjadi gengsi tersendiri siapa yang menjadi pemenangnya. Meskipun itu akan berpengaruh ke juara atau tidak, tapi itu pastinya gengsi. Tapi di malam itu Barcelona dapat dua-duanya, sahabat suara. Bisa menang 2-0 lawan Madrid, bisa bermain dominan, bisa bermain dengan penuh taktikal, tapi di satu sisi juga bisa mengangkat juara Liga Spanyol di pertandingan itu. Jadi kemenangan, kebahagiaannya tuh double-double gitu loh, sahabat suara. Ini jadi satu hal yang benar-benar bikin happy, terutama untuk fans Barcelona di seluruh dunia. Kalau fansnya Madrid mah langsung jawabannya bawa 15 UCL. Tapi gak nyambung, sahabat suara. Terus kemarin 2 gol Barcelona dicetak sama Ferran Torres dan juga Marcus Rashford. Dan ini menjadi salah satu bumbu kemenangan Barcelona. Karena gol yang dicetak Marcus Rashford ini indah banget. Keren banget, sahabat suara. Ini kalau bisa jadi analogi, ini udah ibaratnya kayak kue tart yang buahnya itu toppingannya banyak, manis-manis, di ujungnya ada buah cerinya. Nah, buah cerinya itu golnya Marcus Rashford itu, sahabat suara. Kalau kamu gimana, sahabat suara, menyaksikan El Clasico kemarin? Seru, biasa aja, atau sedih karena kamu adalah fans Real Madrid? Yang gak kalah seru adalah pertandingan di Liga Inggris di mana Arsenal sama Manchester City ini masih ada peluang untuk saling rebutan, salip-salipan untuk jadi juara.

0: Genggus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
7: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, yang lain gagal lah ya.
8: Suara warga Indonesia.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming ke iswara.id.

ke hasil pertandingan terbaru semalam aja ya sahabat suara. Dari Liga Premier Inggris, ada Tottenham Hotspur yang bermain melawan Leeds United. Dan kita tahu ya bahwa Tottenham Hotspur sebagai tim yang musim kemarin jadi juara di Europa League, musim ini terseok-seok di papan bawah sahabat suara. Setelah beberapa pekan berada di urutan klasmen untuk degradasi musim depan, akhirnya secara perlahan mereka berhasil meraih kemenangan. Sempat keluar dari posisi 18 ke 17 dan diperkirakan mereka akan terus mendapat tren positif untuk menghindari zona degradasi. Tapi semalam mereka kembali menghasilkan hasil yang tidak maksimal, di mana mereka bermain imbang satu sama melawan Leeds United. Padahal mereka udah unggul lebih dulu nih. Ada dari Matthias Tel yang mencetak gol di menit ke-50. Tapi di menit 74 dibalas sama Calvert-Lewin yang menyamakan skor. Jadi satu sama. Dan dengan hasil ini sementara mereka masih ada di posisi ke-17. Tapi cuma unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di peringkat 18. Padahal 18, 19, 20 bakal terdegradasi ke liga di bawahnya sahabat suara. Kira-kira mampukah Tottenham Hotspur bisa bertahan di kompetisi tertinggi Liga Inggris musim depan? Kita lihat aja ya. Masih ada 2 pertandingan. Kalau mereka bisa memenangkan 2 sisa pertandingan ini, ada kemungkinan tetap bertahan di Premier League. Tapi kalau ada kalah atau imbang lagi dan West Ham bisa menang, kita harus say goodbye sama Tottenham Hotspur. Terus kalau kita berlanjut ke Serie A Italia, juara bertahan dikalahkan sama Bologna di kandang sendiri dengan skor tipis 2-3 sahabat suara. Dan ini semakin memperjelas bahwa penurunan kualitas dari Napoli cukup signifikan, di mana tahun kemarin alias musim kemarin mereka jadi juara dengan mengalahkan banyak tim-tim papan atas. Tapi di musim ini mereka cukup, ya meskipun tidak buruk-buruk amat, tapi penurunannya cukup banyak ya, di mana banyak kalah di kandang dan lain sebagainya. Contohnya terbaru 2-3 dari Bologna ini, golnya dicetak sama Di Lorenzo sama Santos. Sementara dari Bologna ini comeback dengan gol menit akhir dari Jonathan Rowe di menit 90 plus 1 sahabat suara. Bayangin di kandang sendiri kalah kena comeback di menit-menit akhir. Udah gitu ngelihat Inter Milan yang jadi juara lagi kan. Jadi udah komplit banget ya derita Napoli di musim ini. Kalau La Liga juaranya udah ketahuan Barcelona, tapi untuk perebutan tiket untuk bisa berlaga di Liga Champions musim depan masih cukup semarak, di mana Real Betis sama Celta Vigo ini masih balapan untuk bisa mendapatkan spot terakhir untuk Liga Champions musim depan. Liga-liga udah mulai mau berakhir sahabat suara. Fokus kita alihkan ke Liga Champions antara PSG lawan Arsenal. Abis itu baru deh kita bisa fokus ke Piala Dunia Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Kira-kira totoanmu piro? Maksudnya dukung tim mana sahabat suara?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Are you on our way?
3: Ya elah Inggris, udah jalan, bentar lagi nyampe.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

ke Indonesia. Pastinya kalau udah bisa sampai lolos ke final Liga Champion Eropa, itu sudah pasti tim-tim terhebat dari seantero Eropa, sahabat suara ya. Dari sekian banyak klub yang bertanding di Liga Champions Eropa di musim 2025-2026 tahun ini, sahabat suara, kita sudah sampai ke babak puncak, babak terakhir, yaitu final antara dua tim yang paling tangguh sementara ini, yang bisa mengalahkan berbagai lawan untuk bisa menuju ke pertandingan terakhir, yaitu ada Paris Saint-Germain dan juga Arsenal. Ini yang satu mewakili Prancis, yang satu mewakili Inggris. Kemarin di semifinal PSG atau Paris Saint-Germain ini berhasil mengalahkan tim dari Jerman, yaitu Bayern Munchen. Sementara Arsenal ini berhasil menumbangkan Atletico Madrid dari Spanyol dengan skor yang tipis-tipis, sahabat suara ya. Kalau di pertandingan PSG lawan Bayern Munchen ini bertabur gol, sementara Arsenal sama Atletico Madrid ya agak seret gitu golnya. Tapi yang pasti Arsenal sama PSG akhirnya menjadi dua tim terakhir yang akan berlaga di Liga Champions musim ini. Pertandingannya akan digelar di tanggal 30 Mei 2026 dan lokasinya ini menarik, sahabat suara, karena ini akan diadakan pertama kali di Puskas Arena, itu stadion berkapasitas 67.000 penonton yang modern dan berada di Budapest, Hungaria. Wow, dan ini menjadi salah satu ajang yang cukup berat karena PSG sekarang lagi on fire. Mereka masih memimpin Liga 1 Prancis, kemudian mereka adalah juara bertahan dari Liga Champions itu sendiri. Sementara Arsenal di Inggris juga mereka sementara masih ada di puncak klasemen. Mereka punya kesempatan untuk menjadi juara di musim ini dan mereka memang belum pernah jadi juara Liga Champions sama sekali. Jadi kalau misalnya Arsenal yang juara, maka mereka akan punya satu trofi Liga Champions, akan menyamai Manchester City dan juga PSG. Tapi kalau PSG yang jadi juara, ini juga punya sejarah tersendiri di mana mereka bisa back to back win UEFA Champions League. Arya Syari, dukung mana? Saya jujur pengen PSG aja yang menang karena banyak banget irisannya dengan Barcelona. Mulai dari Ousmane Dembele yang mantan pemain Barcelona dan Luis Enrique pelatihnya ini.

0: aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farvirus masih nemenin siangnya kamu ya. Dan saya gak lupa untuk mengingatkan buat sahabat suara yang sekarang sedang berkendara, tetap hati-hati dan waspada, nyetirnya fokus supaya bisa selalu

sambil juga mungkin sahabat suara mau join siang hari ini, saling sapa kita via udara. Bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014. Update juga kondisi cuaca di tempat kamu berada, boleh banget loh. Ini kalau dari Jaksel sih udah mulai meredup ya mataharinya. Tadi saya sempat juga ngecek perakiraan cuaca dari BMKG hari ini, kabarnya Jakarta dan sekitarnya bakalan diguyur hujan sekitar jam 4 sore. Tapi namanya juga perakiraan ya. Kadang meleset, kadang bener, tapi lebih sering bener. Pokoknya tetap hati-hati juga terhadap kondisi cuaca. Satu lagu ini nemenin siangnya kamu sebentar lagi, habis Lala Huta dulu dengan Dan. Enjoy!

Terus dia tuh dapat shiftnya sore terus, tapi orang di sekitarnya, terutama yang usianya udah lebih tua ya, itu ngira dia tuh gak kerja. Karena memang secara mindset mungkin kalau orang-orang zaman dulu kerja tuh waktunya ya 9 to 5, ya intinya kayak pergi pagi pulang malam atau pulang sore gitu ya. Jadi keinget itu deh tadi. Terima kasih Nabil ya udah bergabung, semoga kamu senang lagu requestannya dimainkan. Terus ada juga Malik yang katanya mau kirim salam buat Fitri di Majalengka. Kirimnya begini, ungkapan tentang cinta yang begitu kuat sampai sulit dilepas. Waduh, meski logika berkata sebaliknya, berat banget ini. Katanya Malik mau request lagunya Rosa yang terlalu cinta. Aduh, lagi bucin-bucinnya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih? Malik, nih kayaknya kalau dilihat dari tipikalnya sih baru nih ya sahabat suara ya. Ya kira-kira baru beberapa bulan lah nih pacaran atau mungkin menikah gitu. Karena biasanya kalau udah lama gak, kata-katanya gak gini nih harusnya nih ya. Terus ada juga seperti biasa Ivan. Gabung dari Palembang nih, mau request lagu Sempurnanya Aku NPD. Oke, nanti coba aku cek ya di library-nya Isuara. Terima kasih Ivan udah gabung siang ini. Dan sahabat suara lagi kalau misalkan mau join gitu ya, saling sapa via udara. Waktu kita masih panjang loh. Bisa di WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein di TikTok. Karena sekarang saya lagi live TikTok isuara.network.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Hindia, Everything You Are. Satu lagu spesial banget untuk sahabat suara yang sekarang sedang tune in ke Everything You Are lah pokoknya. Makanya kita hadir dengan lagu-lagu enak kan, kalau nggak buat sahabat suara buat siapa lagi. Saya sekarang mau lanjutin menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai Ulfa, katanya mau request lagunya Gia Indrawari. Terima kasih sudah bertahan buat bunda-bundi di seluruh dunia, biar tetap semangat dan terus berjuang. Terus mau kirim salam untuk perempuan Indonesia, peluk diri kamu sendiri sambil dengerin lagu ini ya. Oh so sweet banget Ulfa. Oke, ntar aku cariin di library, ntar aku antriin ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada juga +316, ini dari mana nih gabungnya? +316 tuh dari mana ya? Ntar aku cari dulu. Natasha, hai Natasha, lagi streaming ya? Katanya mau request lagu Raisa Love and Let Go. Salamnya untuk keluarga di Makassar, teman-teman SD di Bekasi dan Jakarta. Dengerin iRadio. Iya, sekarang kita udah jadi iSuara ya. Tiap pagi katanya waktu Amsterdam. Oh, itu dari Amsterdam ya. Terima kasih Natasha udah tune in ya. Semoga sehat-sehat di sana. Ntar lagunya aku puterin, kamu tungguin aja. Ada juga Rahmat Juli, hai Karawang hadir, katanya mau request lagu untuk nemenin makan siang Samson Akhir Rasa ini. Aduh, apa enggak terlalu galau tuh Rahmat Juli buat nemenin makan? Ya sahabat suara, masih saya tungguin loh buat kamu yang pengen gabung juga siang ini. WhatsApp langsung 0816 114 1014, atau bergabung langsung ke TikTok isuara.network ya. Lagu yang di request tadi bakal dianterin ntar lagi, tapi sebelum itu kita dengerin dulu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Enjoy.

0: Los NPD, sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin kamu sampai jam 2 nanti, sahabat suara. Dan saya juga masih menanti buat yang mau saling sapa via udara ya, bisa langsung aja rapat 0816-114-1014. Kemudian juga bisa gabung di TikTok iswara.network. Jangan sampai lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca, karena kabarnya ntar sore bakalan hujan ya. Stay safe.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Eh, depan.
3: Ow.
2: Gila, jago banget lawannya.
4: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
1: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UH Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya UH Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow UH Cup 2026 di Instagram. See you in court. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Ghea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan ya. Makasih sahabat Suara udah bertahan sampai sekarang. Masih dengerin Iswara. Dan satu lagu tadi, selain requestan Ulfa yang gabung di TikTok, ada juga Ininyo yang sekarang lagi dengerin Iswara, katanya mau kirim salam untuk anak-anak tercintanya. Ada Gauri dan Kinan, hai, yang baru pulang sekolah. Pasti capek ya, tapi semoga dengan mendengarkan lagu barusan kamu berdua bisa semangat ya, dan makin rajin lagi sekolahnya. Pokoknya sehat selalu. Terima kasih udah tune in di Iswara. Keren, pokoknya semoga kamu menjadi anak-anak yang sukses ya. Buat sahabat Suara juga, kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Dan saya masih nunggu juga buat yang mau saling sapa via udara. Sekali lagi bisa merapat ke 0816-114-1014 atau TikTok ya, iswara.network.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih bareng sama Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota lainnya yang belum kesebut ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, saya masih menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara atau request lagu. Bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014.
3: Tujuk samudra mana yang harus ku tempuh.
2: Tinggal tunjuk aja sahabat suara mau lagu yang mana, ntar aku puterin. Walaupun sebenarnya kalau nunjuk juga gak kelihatan ya. Anyway, satu lagu dari Trio Lestari dengan Gelora Cintaku. Ini udah ngantri sambil nemenin kamu mau ngetik-ngetik salam atau ngetik-ngetik pesannya buat dikirim ke WhatsApp suara ya. Lagu ini dimainkan abis Noah dulu nih, di balik awan.

saya sih gak akan cari pengganti sahabat suara ya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu dan satu lagu dari Raisa, Pengganti Aku, yang baru saja dimainkan. Dan juga requestan dari Dika, gabung dari Jaksel, katanya ini lagi di kantor Far, tapi pikiran udah di kasur. Soalnya lusa libur nih, dan semoga aja beneran jadi long weekend. Sekarang aku semangat kerjanya tipis-tipis. Mentang-mentang udah mau libur ya, jadi kayak aduh mager tapi harus beresin kerjaan. Dika, tetap semangat pokoknya untuk hari ini, terima kasih udah bergabung. Terus amin ya, semoga kamu hari Jumatnya jadinya libur. So, long weekend banget tuh minggu ini. Ada juga Randy dari Jogja yang katanya sekarang lagi di jalan. Semoga cuaca kayak gini terus agar aku tetap happy hari ini. Farah sehat selalu, amin. Terima kasih Randy juga ya, doa yang terbaik juga untuk kamu. Dan sahabat suara, buat yang mau salamnya saya bacain, request lagu, masih ada waktunya loh. Bisa langsung aja ke 0816-114-1014. Oh, ini Randy baru ngirim lagi, katanya mau request lagu dari Monita Tahalea yang Kawan. Oke, spesial buat Randy, aku antriin Monita Tahaleanya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya satu lagu dari band si Hombing, Sebegitunya.

bareng sama Para Virus di Suara. That was Merenjola featuring Rai Putra, Kawin Lari. Ini kita kalau mau ngebahas tentang larinya aja, mungkin kawinnya nanti ya sahabat suara. Karena lari ini lagi jadi tren banget dan menjadi olahraga yang paling diminati di Indonesia. Ini berdasarkan survei yang dikutip dari RRI yang bilang bahwa jogging atau lari santai itu menempati posisi teratas sebagai olahraga paling diminati masyarakat Indonesia. Kalau dari persentasenya, dia ada di 44% sahabat suara ya, dan paling tinggi sendiri itu di antara olahraga lainnya. Dan dibilang juga tren sekarang itu menunjukkan kalau olahraga bukan cuma soal menjaga kesehatan, tapi sekarang ini menjadi bagian dari gaya hidup. Makanya banyak yang bilang olahraga lari sekarang tuh tidak se-affordable zaman dulu gitu ya. Kayak kita lari dulu kayak ya udah pakaian seadanya lari aja. Kalau sekarang apalagi mau lari di tempat yang ramai orang, wah OOTD dipikirin banget tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kayak keci buat sosial media gitu ya. Cuma saya setuju sih, harusnya kita sekarang trennya beralih ke sini karena manfaat dari olahraga tuh banyak banget ya. Kalau spesifiknya tentang lari, itu kita bisa merefresh pikiran kita karena dengan lari itu bisa melepas hormon kebahagiaan, terus juga meningkatkan energi, nanti istirahat juga bisa lebih berkualitas, terus juga bisa meringankan badan gitu katanya sahabat suara. Saya setuju sih. Yang tadi saya bilang tuh kayak emang sekarang kita harus perbanyak olahraga supaya kita bisa merefresh pikiran, jadinya bahagia, gak tiap hari nyap-nyap ngelihat berita.

0: Mas Petra Sihombing, 80 km per jam. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih bareng sama Farah Fairuz. Ya, ini kalau ngomongin Petra, gokil sih, gak ada berhentinya berkarya. Walaupun gak selalu dia yang nyanyi sahabat suara, tapi beberapa lagu yang mungkin sekarang sahabat suara sudah nikmati, itu orang-orang di belakangnya, salah satunya Petra Sihombing loh. Dan ini baru aja posting gitu ya, si Petra repost nih di story-nya, bahwa dia baru saja beres memproduseri Om Iwan Fals dan Om Ebit GAD untuk lagu bertajuk Ibu. Dan hari ini lagunya udah bisa kamu nikmati di seluruh DSP sahabat suara. Jadi buat yang penasaran, kamu bisa langsung aja search gitu ya, Iwan Fals featuring Ebit GAD, Ibu. Keren terus lah kakak Petra, semoga sukses selalu dan pastinya kita tunggu karya berikutnya ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Eswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah Virus. That was BCL. Selalu ada di nadimu ya. Ini satu lagu yang menjadi soundtrack film animasi terbooming di Indonesia sejauh ini gitu ya. Dan salah satu sutradaranya yang adalah Rian Adriandi, sahabat suara. Ini baru aja bikin heboh jagat maya gara-gara ceritanya nih kakak Rian ngajakin Rich Brian yang adalah musisi Indonesia tapi udah berkarir di kancah internasional gitu ya, untuk kolaborasi ngisi soundtrack dari film selanjutnya yang akan digarap sama Rian Adriandi ini. Ternyata ajakan Rian disambut baik sama Rich Brian, dan seperti apa nanti kolaborasinya gitu ya. Kalau dari informasi yang beredar sih sejauh ini Rian bakalan ngegarap proyek film animasi science fiction. Aduh, kira-kira akan gimana? Tapi ini saya sih jujur bahagia banget pas ngelihat ini ya, karena muncul harapan baru gitu. Semoga aja nanti ini bisa berjalan dengan baik kolaborasinya, terus bisa menelurkan karya baru yang dimana nanti karya dari anak Indonesia ini bisa benar-benar bersinar di mata dunia. Marilah kita nantikan ya sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
5: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
4: Iya, karena saking kencangnya, udah meletup.
5: Baju udah kayak,
4: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
6: Tahan.
7: Udah gitu.
5: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
4: Sewa iPhone hanya untuk
5: lebaran ya kan, buat
4: menjelang lebaran, betul.
5: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
4: Ah, gitu berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
5: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
4: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
5: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
4: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
5: Oh iya, mesti rapat ya.
4: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
5: Iya.
4: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
7: Iya.
4: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
1: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much ya buat sahabat suara udah tune in dari tadi di jam 11 sampai sekarang. Siaran bareng Farah Virus. Ikutan kirim salam, ramein juga di TikTok. Terima kasih banyak. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Semangat ya. Kita kerja tinggal satu hari lagi besok karena lusa kan libur tuh. Kalau Jumat juga cuti bersama, panjang tuh liburnya ya. Tetap semangat sahabat suara, jaga kesehatan, stay safe dan dengerin terus Iswara Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin.
1: Sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
3: Keras.
1: Dan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
1: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
0: Oh parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
2: Kok
3: urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar gitu.
0: Tato gitu.
3: Oh kok ditato?
0: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. He knows was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Suara. Dengarkan E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara.
1: E-Suara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Do you have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Cimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket sosial event, mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram at Cimaya Yogyakarta. Cimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai, kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

lo dibilang tersier tuh juga nggak penting-penting banget gitu ya. Kamu nemuin barang-barang itu dijual dengan harga murah, indeks ekonomi, apakah kamu akan membelinya? Karena tadi tuh saya sempat scroll-scroll sosial media gitu kan. Terus tuh ada satu berita di mana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN-nya Kementerian Keuangan itu tuh lagi ngelelang beberapa barang mewah rampasan kejaksaan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu penasaran pengen lihat-lihat juga, coba dibuka websitenya lelang.go.id. Di sana yang dilelang itu adalah barang-barang yang mungkin selama ini kita hanya melihatnya di sosial medianya para sosialita gitu. Karena ada salah satu yang saya tuh sebenarnya ngincer banget, itu cantik banget, adalah tas Chanel yang klasik. Chanel itu klasik double flap bag yang medium, warnanya abu-abu grey ya kayaknya kalau gak salah. Dan ada surat-suratnya komplit itu, sahabat suara. Itu di lelang 102,11 juta. Wow, satu tas aja itu lelang loh ya, bukan harga asli loh ya. Kalau harga asli berapa ratus juta, bahkan mungkin menyentuh M gitu kan. Tapi gak cuman itu, ternyata banyak banget barang-barang mewahnya itu. Yang saya sebenarnya saya naksir banget tuh tas Chanel itu. Terus ada lagi satu unit mobil McLaren, warnanya cantik banget, biru muda. Itu kayak lucu banget gitu ya. Kalau dilihat sih lucu banget. Harganya memang walaupun harga lelangan ini enggak terlalu lucu gitu ya. Karena nilai limitnya itu 2,86 miliar dan uang jaminan lelangnya itu 573 juta uang jaminan lelang. Kayak gitu sahabat suara. Jadi kalau kamu lagi in this economy and in this date gitu ya, di tanggal-tanggal segini, kalau kamu misalnya lagi gabut, pengen halu, pengen berandai-andai, coba deh buka deh, buka aja websitenya lelang.go.id. Karena sore-sore kayak gini gitu, selain mungkin udah capek pulang kerja, udah capek pulang kuliah, pengennya istirahat ya kan, istirahat sambil mengayal, tiba-tiba punya dapat uang 5M, beli tas Chanel 2 sama McLaren 1, kayaknya cocok tuh buat foto doang.

M datang tiba-tiba sahabat suara, ya gak apa-apa sih. Semua orang tuh berhak berimajinasi dan punya keinginan gitu. Tapi ya kalau ngehalunya udah keterlaluan, janganlah, itu gak baik buat kesehatan mental kamu. Mendingan yang pasti-pasti aja, seperti biasa sore harinya, yang pasti ditemanin sama Grace Cantona sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai. Buat kamu yang mungkin masih terjebak dalam kemacetan Yogyakarta, tadi sih lumayan padat ya jalanan ya, ataupun misalnya kamu udah mulai udah sampai di rumah, udah sampai di kos, di kontrakan, dan pengen mendengarkan lagu-lagu favorit kamu sambil menikmati sunset yang cukup hangat sore hari ini, sehangat ruang siarnya Suara Jogja, boleh kali request lagu favorit kamu 081-2299-88887, atau bisa juga misalnya mau di sosial media kita, boleh di Instagram @iswara.jog atau di TikTok @iswarajogja. Seperti biasa juga nanti saya bakal live TikTok di jam 6 sampai jam 7, dan jam 5 bakal ada yang spesial hari ini.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Wow. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
6: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: Halo, bertemu kembali di JFM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dua hari lagi sahabat suara. Ini kan tanggal merah tuh, besok di hari Kamis ya kalau nggak salah, tanggal 14 tuh kan tanggal merah. Terus Jumat kamu bisa ambil cuti. Sabtu ya kalau memang gak kerja gitu kan enak tuh, udah libur tuh Sabtu Minggu libur. Tapi kalau misalnya Sabtu memang masih masuk kerja, ambil cuti aja, ambil long weekend aja gak sih? Ini beneran long nih ya, dari hari Kamis sampai hari Minggu. Kalau bingung mau kemana, tenang aja, saya punya satu rekomendasi kota yang bisa kamu kunjungin kalau kamu udah bosen mungkin di Jogja dan sekitarnya buat liburan long weekend ini, atau mungkin udah bosen udah sering ke Bali gitu ya. Coba deh kamu main-main ke Jakarta, apalagi kalau liburan tapi waktunya mepet, misalnya kayak liburan yang tidak terencana, Jakarta tuh bisa jadi pilihan paling gampang karena kamu di sana semuanya bisa, mau kulineran banyak tinggal pilih ya kan. Staycation ini salah satu kota yang paling enak buat staycation menurut saya, atau cuman sekedar hangout santai aja, semuanya ada di Jakarta. Apalagi kalau misalnya kamu pengennya yang ringkes, yang sat-set, gak pengen waktunya kebuang banyak di jalan, nah naik aja, terbang aja bareng Citilink. Kalau kamu dari Jogja, ini kamu bisa banget langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enak banget soalnya kalau di Halim itu deket banget ke pusat kota gitu kan. Jadi begitu kamu landing, kamu sampai langsung bisa, kalau mau ke hotel itu cepat, kamu mau langsung meeting juga bisa banget, atau mungkin landing langsung butuh ngopi dan nongkrong, langsung gas aja. Jadi begitu landing, gak perlu tuh buang-buang waktu lama di jalan. Jadi enak banget, cocok banget buat short escape tanpa ribet. Dan yang paling penting adalah harga tiketnya ini mulai dari 1,7 jutaan aja. Jadi ke Jakarta gak pakai lama lagi, yuk langsung terbang dan langsung seneng-seneng di Jakarta, sahabat suara. Langsung aja cek jadwal kamu sekarang. Kamu bisa download aplikasi Citilink atau bisa juga di websitenya di citilink.co.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah seminggu lebih Sobat Suara saya siaran sendiri. Biasanya sama ada bintang, biasanya ada yang gapping sore-sore. Tapi kayak ternyata sepi ya sendirian, tuh ditinggalin tuh gak enak Sobat Suara. Biasanya ada yang diajak berantem, biasanya ada yang adu argumen gitu ya. Sampai akhirnya karena ternyata sendirian itu gak enak, saya kemarin sempet purpose ke PD kita tercinta itu ya kan, kayak eh dong aku cariin temen dong buat siaran karena sore-sore itu gak enak sendirian kayak gitu. Akhirnya baru di ACC minggu ini, dan kayaknya per minggu ini nanti kalau misalnya ada yang mau ikutan saya siaran sih boleh Sahabat Suara. Jadi namanya adalah San Pisan Siaran ya, biar kali-kali lah ngerasain gitu siaran tuh kayak gimana, yang katanya ah siaran mah yapping doang, ngomong doang. Nah, saya akan mengajak orang-orang yang berbicara seperti itu buat ngerasain experience-nya siaran tuh kayak gimana. Dan kayaknya karena PD saya itu kan kenalannya satu Jogja ya, DIY, semua orang kenal sama dia langsung. Hari ini saya didatengin sama 3 temannya beliau yang juga jadi teman saya hari ini gitu, yang akan nyobain gimana rasanya siaran. Jadi sore hari ini di Suara Santai sudah ada Mas Gozi Dava, Mas Elang Nuraga, dan juga Mas Ansar Aziz alias Mas Anjal. Selamat sore.
1: Sore.
0: Seru ya. Ini cowok semua tapi kalem-kalem semua. Jadi saya juga harus kalem kayaknya.
1: Belum aja Mbak, belum.
0: Oh, belum panas. Jadi kalau kamu mungkin familiar sama ketiga pria ini, pria Jawa itu lagi. Tapi asli Jogja enggak sih? Aku penasaran deh. Asli Jogja enggak? Ini ke Mas Anjal dulu deh, boleh?
1: Kalau saya aslinya lahir di Sumatera tapi lama di Jogja. Jadi ya anggap aja orang Jogja.
0: Oke, kalau Mas Anjal orang Jogja, kalau Mas Gozi?
2: Saya Jogja, lantai 2, Wonosari.
0: Wonosari. Mas Alan?
3: Aku Jogja.
0: Jogja asli.
3: Jalan Kalurang.
0: Disebut ya.
1: Kalau saya Jogja Kalasan.
0: Jogja Kalasan. Oh, berarti memang ya udah ini kita ngomongin pria-pria Jogja ini ya kan, yang sore hari ini enggak cuman nemenin saya siaran Sahabat Suara, tapi lebih dari itu, kalau kamu mungkin pernah menemukan nama-nama dan wajah-wajah familiar ini bermusik gitu ya di Jogja. Nah, karena mereka ini tergabung dalam sebuah band yang namanya adalah Hunian. Aku pengen tahu kalau Hunian udah dari kapan sih terbentuknya, Mas?
1: Hunian kita terbentuk dari tahun 2024 bulan Mei.
0: 2024
1: iya,
0: bulan Mei.
1: Bulan Mei itu terbentuk di sebuah warung kopi di utara.
0: Asik. Kok bisa sih?
1: Jadi gak sengaja waktu itu ketemunya memang pas nongkrong sebenarnya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi awalnya malah sebelum nongkrong itu kita gak sengaja nonton konser juga gitu. Nonton konser ada nonton konser Jason Ranti waktu itu di Jogja. Terus awalnya memang aku sama Lang pengen punya satu project yang bikin band gitu kan. Terus akhirnya ngajakin Dava, ini temanku belum lama juga. Waktu itu dia lagi manggung, terus aku lah sama Lang nonton bandnya, kayaknya keren nih diajakin main. Akhirnya abis itu nonton konser, akhirnya kita ngopi, ngobrol-ngobrol, jadi deh Hunian.
0: Oh, sesimpel itu ya, sesimpel itu. Ini memang basically maksudnya di luar ngeband gitu, di luar Hunian itu, kalau dari masing-masing sendiri sebenarnya kesibukannya ada nggak, kesibukan lain atau pekerjaan lain? Dari Lang dulu deh, gantian deh, coba.
3: Yang sekarang, kesibukan sekarang. Kalau aku sih paling muter-muter. Ya kebetulan kan sekarang lagi sibuk ngeditionalin Silan Seven. Terus selebihnya sih paling ya sama anak-anak ini bertiga. Garap-garap apa, terus bikin kegiatan, ngirim-ngirim apa email gitu-gitulah.
0: Oh, berarti memang enggak jauh-jauh dari musik. Kalau Mas mau dipanggil Mas Gozi apa Mas Dava sih?
2: Gozi
0: aja. Kalau Kang Gozi?
2: Aku di luar musik sih lebih ke ada megang sosmed kopian juga, terus biasanya foto-foto produk juga.
1: Jadi
2: sih,
1: model dia.
0: Oh, ahensi ya, anak ahensi.
2: That's right.
0: Anak ahensi. Oke, yang satu memang fokusnya di musik. Yang satu ada kerjaan di sosmed agensi lah ya.
2: Sendiri sih Mbak.
0: Oh, sendiri. Oke. Yang Mas Ancal?
1: Kalau aku juga masih di musik juga, beberapa bantuin beberapa band juga, okay. Terus sama garap perusahaan AI.
0: Wow, wow, bentar, apa tuh? Kok bisa tiba-tiba perusahaan? Ini perusahaan fiktif maksudnya?
1: Enggak, beneran. Ada, okay. Ada pokoknya.
0: Oh, jadi ada lah ya, ada bisnis yang tidak bisa disebutkan ternyata. Suara. Jadi memang mungkin kalau teman-teman hunian gak jauh-jauh lah sehari-harinya dari musik, kayak gitu kan. Yes. Tapi kalau biasanya nih, anak band itu identik sama nulis lagu itu pasti berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau di hunian ada nggak lagu yang menggambarkan rasa sedih karena ditinggal?
1: Jawab jujur.
0: Jawab jujur. Ada,
2: cuman cara kami mengolahnya pun berbeda gitu. Jadi kalau yang biasanya ditinggal terus sedih, ya kami bikin yang ditinggal sedih terus gimana caranya bangkit gitu aja.
0: Simpelnya. Itu ada di lagu yang berjudul
2: Di Kota Besar.
0: Di Kota Besar. Nah,
2: Tertulis Bertemu juga masih potret. Satu rangkaian juga. Potret kecil ya, juga. Cuman cara kami membungkus tuh beda-beda gitu konteksnya.
0: Okay.
2: Kalau potret kecil ya bapak sama anak. Mm-mm. Terus kalau Tertulis Bertemu ya sama pasangan, cuman lagi awalnya berpisah untuk sementara aja gitu.
0: Oh, LDR.
2: Terus akhirnya iya betul.
0: LDR terus diselingkuhin.
2: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Jodohnya enggak kemana-mana gitu.
0: Oh, jodohnya enggak kemana-mana.
2: Sebenarnya masih garis besar dengan Kota Besar kalau yang Tertulis Bertemu tadi.
0: Okay, I see. Tapi kalau secara pribadi masing-masing gitu kan ya. Ini kan kalau ngomongin karena aku udah bisa tinggal. Jadi tuh aslinya tuh aku siaran berdua.
1: Oke,
0: okay. Ada temennya. Tiba-tiba per Mei beliau ini dipindah ke pagi.
1: Waduh.
0: Jadi saya sendirian nih, okay. Nah kalau dari masing-masing teman-teman hunian, ada gak pengalaman yang paling menyedihkan dan menyakitkan ditinggal? Ditinggal gak harus pasangan ya, maksudnya ditinggal lewat peliharaan juga bisa.
1: Nah itu gitu kan.
0: Itu ada gak pengalaman yang paling ditinggalin, yang paling menyedihkan, dan how to deal with it gitu? Maksudnya gimana cara mengatasinya? Dari siapa dulu boleh? Dari Mas Anjal dulu. Boleh.
1: Kalau aku dulu sempat karena seneng kucing sebenarnya udah lama. Terus baru kesampaian miara kucing tuh dari tahun 2017. Terus kucingku ini namanya Johnny. Jadi ya perasaan siapa yang gak sedih kalau punya kucing yang pertama terus dianya mati gitu kan.
0: Itu
1: sedih banget.
0: Berapa tahun meliharanya?
1: Itu dia wafat di tahun 2021. Iya, 2021.
0: Ya. 4 tahun ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ingat banget pokoknya lagi nonton bola waktu itu. Lagi nonton bola, si beliaunya ini lagi di kandang. Ini beneran nih, beneran.
0: Iya.
1: Lagi di kandang terus kayak ya itu. Apa? Tersedak-sedak ternyata.
0: Ya.
3: Jangan-jangan kaget, Cal.
1: Kaget kenapa?
3: Bola gol.
1: Orale.
0: Eh, lebih ke jantungan sih kata ya, udah kaget.
1: Itu sedih banget.
0: Terus how to deal with it?
1: Mas, ya. Sempat shock sih waktu itu. Ternyata rasanya ditinggal itu seperti itu, jadi nggak enak gitu. Cuman ya karena ada fotonya gitu, ya seneng aja, maksudnya bisa memiara si kucing ini sampai umur segitu, sampai gendut segala macam, ya akhirnya ya cukup bisa apa ya istilahnya menerima lah dengan keadaan seperti itu.
0: Trauma nggak?
1: Apa tuh?
0: Trauma memelihara lagi nggak?
1: Kalau trauma sih enggak, cuman ya kalau abis itu kucing-kucing lain akhirnya ya biasa aja akhirnya.
0: Okay.
1: Tapi ya itu tadi, karena kucing pertama kan.
0: Itu Mas Anjal kehilangan hewan pelihara itu sakit sih, memang sakit banget.
1: Sedih.
0: Kalau Lang dulu deh, Lang dulu, apa kehilangan, apa yang buat kamu itu berkesan dan gimana kamu mengatasinya?
3: Aduh apa ya?
1: Jawab jujur. Izin.
3: Kehilangan tas. Jadi aku habis dari main bowling itu aku tuh orangnya nggak bisa ini gampang panik.
0: Ya oke. Okay.
3: Nah itu emang kayak rasanya tuh kayak lagi pulang itu tuh bukan yang lost tapi masih ada aku harus habis ini ada ini. Nah saking fokusnya ke situ aku tuh lupa naruh tas di motor orang.
0: Wow,
3: tas kecil tuh.
0: Oke, baik. Isinya apa, inget nggak?
3: Nah, isinya itu ada dompet, ada ATM, ada
2: kucing nyancal.
1: Udah lewat.
3: KTP, terus SIM segala macam lah. Dan ada beberapa surat-surat yang emang penting. Nah itu.
0: Foto mantan pacar?
3: Hmm. Ada. Oh,
0: ada.
4: Oh, ada, Pak. Hah? Ada.
3: Lah kan waktu itu jomblo masih.
0: Oh, oke. Okay. Okay.
3: Terus ya udah ya itu enggak bisa kan habis itu biasa tuh belum sadar tuh. Hmm. Nah, habis itu sampai rumah baru sadar loh. Kok kayaknya ada yang kurang nih yang tak bawa tuh apa ya gitu. Terus akhirnya baru enggak oh itu tasku ketinggalan langsung akhirnya ke tempat bowling lagi. Itu udah sepi, emang udah tutup kan waktu itu.
0: Okay.
3: Aku emang kayak terakhir loh, orang terakhir gitu. Terus sampai situ udah gak ada, terus nanya tukang parkir segala macam gak ada juga. Nah itu tuh udah mulai bingung tuh. Besoknya berarti kan harus ngurus-ngurus segala macam tuh yang kayak KTP, ribet-ribet banget tuh loh. Nah habis itu ada yang ngumpungin aku.
0: Nemu?
3: Katanya nemu.
0: Oke. Okay.
3: Nah terus difotoin, bener ada videonya segala macam. Tapi habis itu begitu udah di inilah delete lah sama dia maksudnya. Habis ini lagi kebungkus terus ini udah tempat paketan segala macam. Nah, sampai paketan ternyata aku suruh transfer.
0: Okay.
3: Udah transfer karena kan namanya orang panik.
0: Panik.
3: Aku transfer. Terus katanya transfernya ini apa masih kurang ngomong gitu aja dipersulit lah. Nah, itu tuh
0: belum sadar tuh kalau ternyata ketipu.
3: belum sadar belum karena sadar. Kan panik, masih panik. Masih panik. Ya udah akhirnya harus ya udahlah daripada aku tambah ditipu lagi ini kayak udah enggak jelas nih karena ada kunci motor juga dan motorku tuh sadarnya waktu di habis dari bowling itu aku makan.
0: Okay.
3: Nah, motor kan kunci stang. Jadi enggak bisa jalan kan?
4: Oh, ya, kabarnya dia muter di parkiran batu.
0: Jadi
3: udah motor enggak bisa jalan terus dompet segala macam hilang. Untung HP tetap aku kantong waktu itu. Jadi ya udah jadi kayak nyesek aja maksudnya nyesek udah harus merelakan yang kayaknya udah mau dapet tapi belum gitu loh.
0: Iya, ternyata.
3: Tapi nggak bisa ternyata gitu loh. Akhirnya malah ditipu gitu loh. Akhirnya ya harus merelakan dan yang sudah ditinggalkan.
1: Yes. Mau nggak mau kan harus ya udah menerima keadaan kan. Kalau wayahe itu hilang ya sudah.
3: Iya mengikhlaskan. Nah, belajar mengikhlaskan.
0: Belajar mengikhlaskan. Emang kalau musisi beda ya.
1: Karena kita memakai rasa.
0: Ini kayaknya yang tengah nih kayak orang-orang yang kayak nggak pernah kehilangan ya ini ya kayaknya atau pernah memang?
1: Jawab jujur.
0: Jawab jujur.
2: Kalau barang malah ya sering karena aku pelupa kan mbak.
0: Okay.
2: Tapi kalau kehilangan paling kena malah di ibu saya gitu di 2016 itu. Cuman kayak sampai tahun ini pun kadang kalau berdamai ya kadang bisa kadang enggak gitu. Di satu titik tertentu kalau mikir aku sedih nanti malah ibu gimana tambah sedih gitu. Jadi gimana di sampai titik ini membawa bekal secukupnya yang beliau berikan sampai tahun 2016 itu.
0: Oke, udah. Ternyata yang dia tadi hai-hai paling sedih ya ini ya ternyata. Ternyata paling dalam ya ini.
4: Ayo lanjut lagi, jangan ikut sedih ya.
1: Iya.
0: Tapi apakah dari cerita-cerita pribadi itu mungkin pada akhirnya jadi inspirasi buat bikin lagu tentang perpisahan itu? Salah satunya itu adalah Tertulis Bertemu, kalau gak salah ya bener ya. Tertulis Bertemu
2: juga dengan pasangan, kalau pas nulisnya. Cuman kalau pendengar mau menganggap itu sebagai POV lain juga boleh-boleh aja gitu, sah-sah aja.
0: Oh, oke, okay. Itu pengalaman siapa itu kalau boleh tahu?
2: Ya pengalaman saya sebenarnya.
0: Oke. Masih, tapi bener itu?
2: Ya.
1: Kena gak tuh?
0: Kena gak tuh? Real. Ceritain dikit. Kalo, sambil tak puterin deh di belakang deh biar
1: asik.
0: Paling enggak biar lebih meresapi ya kan, lebih meresapi coba sambil tak puterin deh. Kenapa Mas tiba-tiba bisa Tertulis Bertemu ini muncul gitu?
2: Karena sempat LDR masih sampai sekarang sih. LDR okay. Terus ya sesekali ketemu dan di titik ini juga belum direstuin orang tuanya gitu kan. Jadi
1: terlalu jujur.
0: Gak apa-apa.
2: Kadang bisa diceritain di lagu tuh ada rasa leganya gitu loh. Nah, di penulisan liriknya pun dibantu Elang juga biar gimana caranya lirik ini tuh gak sedih tapi sebenarnya sedih gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Nah, beliau kan pinter
1: merangkai,
0: bersilat lidah. Oh jadi dari backstorynya dari itu gitu ya, dari. Tapi masih kan awet kan sampai sekarang?
2: Masih.
0: Tuh LDR tuh bisa, kamu harusnya belajar dari itu. Ini, nah nanti kita siaran sendiri ya. Nah, tapi sebenarnya kalau aku mendengarkan beberapa lagu dari Hunian gitu, itu kan cukup musiknya cukup fresh lah ya gitu. Mungkin dari gak bisa kita ngomong itu satu genre aja. Sebenarnya kalau dari masing-masing personil sendiri gitu ya teman-teman, itu referensi musiknya apakah inline sama atau punya referensi yang beda-beda?
1: Oke, kalau kita bertiga sebenarnya yang inline ada, yang berbeda ada. Cuman kalau ditarik jauh gitu, masing-masing pasti berbeda sih.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau yang memang akhirnya kita memutuskan untuk jadi benang merahnya Hunian tuh apa gitu, kita ada satu band luar sih, namanya Vale itu. Nah itu yang istilahnya jadi apa ya, jadi referensi kita lah, referensi utama.
0: Itu band luar ya, ya Vale. Kalau dari masing-masing deh, aku pengen tahu masing-masing mungkin yang jadi influencer terbesar gitu, musisi, entah itu luar, entah itu Indonesia. Kalau dari Mas Ancal siapa?
1: Orangnya ya? Atau
0: boleh band, boleh siapapun, boleh orang mungkin.
1: Oke. Kalau aku bisa disebut sekarang dari awal dengerin sih udah seneng, itu namanya Bombay Bicycle Club.
0: Oke, itu
1: dari UK.
0: Itu dari UK, yeah. Mas Ancal. Kalau Mas Gozi?
2: The Killers mungkin kalau band.
0: The Cuman Killers.
2: Kadang ada solois penyanyi lawas country itu Alan Jackson. Itu asik kalau dengerin, kalau di rumah itu di Wonosari kan ijo-ijo gitu. Bersantai sambil mendengarkan country.
0: Oke, kalau Alan?
3: Aku paling tetap Ceylon 7 sama Oasis.
0: Wah, ini memang cinta mati ya kayaknya ya, sama roots. Apa rootsnya ya gitu ya, Ceylon 7 sama Oasis. Oke, tapi kalau secara Hunian bareng-bareng gitu ya, maksudnya secara bandnya kita dari ada
1: Vale
0: dari luar. Nah, nanti kita ngobrol lagi ya Sobat Suara ya, karena abis ini kita mau sholat maghrib dulu. Tapi sebelum itu aku pengen tahu deh, mungkin satu rekomendasi atau satu playlist yang direkomendasiin dari Hunian buat didengerin sama Sahabat Suara, terutama mungkin band Indonesia kali ya gitu. Satu, mau satu-satu boleh, mau satu orang boleh. Mereka lagi berantem, mereka lagi berantem sama
4: berdiskusi. Oh, ada live-nya ya?
0: Apa ya? Atau dari disepakati deh gitu. Satu.
4: Oh, ada live-nya ya? Apa ya?
0: Atau dari disepakati deh gitu. Satu dari band Indonesia yang mungkin

0: membahas itu pas di tanggal 6 Mei kemarin soalnya, gitu kan. Jadi Silon Sabun Sederhana sama hari-harinya.
1: Hari-hari.
0: Oke, boleh. Nanti kita puterin, tapi yang jelas sih nanti kita ngobrol lagi ya, Sahabat Suara ya, sambil mungkin kalau misalnya kamu mau nanya-nanya gak apa-apa. Mereka ini bukan, hari ini bukan sebagai tamu talk show, tidak, tapi mereka sebagai partner siaran saya. Jadi kalau misalnya kamu mau nanya-nanya boleh, mau request lagu boleh, atau mau, tapi gak boleh kesini ya. Gak boleh kesininya boleh nanti kalau misalnya pas mereka udah balik aja. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Santai.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: 89,7 FM. Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Harus bangkit.
2: Keren, udah keren banget itu. Yang pertama tadi udah bisa jadi voice over.
1: Itu dah. Kok malah menjiwai?
2: Memang kabarnya Mas Gosi nanti mau sebulan ya ini siaran di sini ya.
3: Jadi doakan guys.
2: Jadi Mas.
3: Jadi sih kata
1: semoga doakan ya teman-teman.
2: Tapi gimana sih rasanya? Maksudnya kan kalau Hunian mungkin udah beberapa kali radio tour kali ya. Radio tour kan
3: sempat,
2: udah
3: sempat
2: gitu kan. Tapi kalau yang ngerasain tiba-tiba jadi co-host atau co-announcer itu gimana? Gak cuma sekedar ditanya gitu, tapi kayak tadi tiba-tiba station Ainis. Gimana tuh?
3: Mungkin kalau jawab yang ini sih, saya melihat potensial vokalis saya ini sih. Ya memang kalau gak ada kayak beginian memang sudah menjiwai sebenarnya dia kayak wah jadi penyiar nih.
2: Suka
3: cocok
2: ngomong,
3: sih.
2: Suka ngomong sendiri
3: suka
2: ya.
3: Suka ngomong sendiri benar.
1: Lebih ke gila sih, Mas.
3: Gimana Mas Dapa?
2: Seru enggak? Seru ya.
1: Karena saya juga butuh berlatih public speaking gitu kan ya. Terus menurut saya radio dari dulu saya
3: tempat yang tepat.
1: Lihat penyiar radio tuh keren-keren gitu, pintar ngomong tuh. Asik. Pengen dari dulu, cuman ya hasilnya begini, saya malah lihat.
3: Belum ketemu orang yang tepat aja mungkin.
2: Belum ketemu orang yang tepat.
1: Kebetulan ketemu elang.
2: Elang kosong. Elang kosong. Gimana elang? Terus saya tiba-tiba dari suruh station ID tadi.
4: Aku kebagian harus bangkit teman. Semangat.
2: Oke, berarti ini ada memang tolong dijadwalin lagi ya Pak mereka ya.
1: Boleh.
2: Mungkin satu minggu satu kali.
1: Ayo. Gitu.
2: Mau bertiga atau satu-satu nggak apa-apa. Sendiri-sendiri. Tapi itu mungkin kalau yang aku lihat di Instagramnya Hunian ya gitu, karena yang aku senang itu teman-teman Hunian mau membangkitkan lagi katanya era radio. Iya kan? Kenapa sih kok pengin, karena jadwalnya cukup padat gitu. Hari ini aja kalau misalnya ada dua ya.
3: Betul,
2: ya, hari ini
3: betul.
2: Dua, terus pokoknya selama dua hari ini atau nanti akan banyak keliling-keliling ke radio-radio. Kenapa sih teman-teman ini masih pengen gitu?
4: Ya, mungkin aku wakilin dikit ya,
3: nanti
4: ditambahin.
2: Oh, banyak nggak apa-apa?
4: Oke. Ya kalau aku pribadi sih karena mulai awal bermusik secara profesional pun itu juga berawalnya dari radio juga. Jadi ngerasain yang emang muter, terus dari orang yang rame masih dengerin radio sehingga fenomennya sekarang juga ada peralihan nih dari radio terus ke digital segala macam. Tapi di sisi lain aku tetap respect lihat radio karena semangatnya sih. Maksudnya semangatnya di tengah peralihan-peralihan ini tetap apa ya, semangat terus tetap konsisten. Itu kan untuk mempertahankan itu bukan suatu hal yang gampang ya.
2: Betul.
4: Suatu hal yang gampang, dan semangat itu yang membuat kami untuk band itu juga berkaca untuk bisa terus konsisten dalam berkarya juga. Terus dalam berpromosi secara yang langsung, maksudnya ke radio kan termasuk kegiatan yang langsung ya, bukan hanya dari sosmed ibaratnya kayak gitu. Jadi tetap respect sih,
3: tetap perlu ya.
4: Respectful sih.
2: Tetap perlu. Oke. Jadi ya salah satunya mungkin dengan ngerasain jadi co-host kali ya. Co-host dulu. Siapa tahu nanti kalau misalnya tertarik ya kan. Jadi siapa tahu gitu Mas Gozal mau pindah dari Wonosari ke Baciro ngekos kan enggak apa-apa.
1: Tadi aku udah dihubungin yang Iswara Jakarta cuma bentar aku
2: dulu. Boleh. Tapi kalau tadi kan station ID sudah. Pengen nyobain adlib enggak?
1: Boleh.
2: Adlib tuh jadi
3: gimana tuh?
2: Adlib itu jadi biasanya nih penyiar biasanya itu ada brand gitu ya atau ada iklan yang dibacain langsung sama penyiarnya gitu. Gitu. Tapi biar agak lebih gampang mungkin teman-teman ku kasih ini aja deh. Ku kasih adlib buat promoin lagunya Hunian. Gimana? Oke.
3: Oke.
2: Oke, mau gimana?
3: Bareng-bareng boleh ya?
2: Boleh, tapi jangan bareng tabrakan ya suaranya ya. Dibagi baik.
3: Oh, iya.
2: Dibagi aja gitu. Ya, dibagi aja gimana?
3: Boleh.
2: Boleh ya. Ini saya udah ngasih satu skrip nih sahabat suara buat mereka biar nah tuh kan mereka sedang berdiskusi. Mereka akan promoin.
1: Coba dengarkan diskusi kami nih.
2: Gak usah. Diskusinya gak usah. Langsung wae mongko ya kan. Jadi mereka akan coba bawain adlib tuh.
3: Oke.
2: Gimana?
1: Kami terima tantanganmu, Mbak.
2: Oke, gimana menjual lagunya mereka sendiri di radio? Coba. Oke, ready?
3: Oke.
4: Kamu sih.
2: Oke. Ready?
1: Yang ini kan?
2: Iya. Yang ini kan gak deg-degan. Kocomotonya dicopot sih weh. Kocomotonya ireng. Iki lucu banget.
1: Emang lucu.
2: Boleh, boleh Bu Andia yang jam 9 sampai 12 malam tapi.
1: Oke okay, ya.
5: Itu jam ngantuk saya.
1: Tangan tani wes dah.
2: Boleh, udah? Ready?
1: Ya,
2: oke, okay, kita akan dengarkan adlibs dari Hunia.
6: Sahabat suara, mungkin saat ini kamu lagi suntuk, lagi gak mood buat ngapa-ngapain, lagi malas buat balas chat.
2: lanjut.
4: Mungkin kamu memang lagi butuh ruang sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Take your time buat rehat dari segala macam riuhnya kehidupan.
3: Oke. Dengerin musik bisa jadi salah satu sarana untuk menemani waktu rehatmu. Coba deh dengerin Hunian yang punya beragam tema karya lagu. Siapa tahu ada yang cocok dengan moodmu saat ini.
6: Ini sampai mana ya?
2: Jangan tunggu lama-lama.
6: Ambil HP-mu, follow sosmednya @hunian atau search aja HUNIAN. Nanti akan dapat door prize. Oh enggak ada. Dan dengerin lagunya di platform pemutar musik kesayanganmu atau bisa request di 88,7 FM Suara Jogja.
2: Pas menit. Oh bagus karena adlib itu maksimalnya 1 menit.
1: Jam terbang emang ini.
2: Tapi keren loh, enggak. Ya. Tadi yang aku merasa sangat penyiar banget itu Elang sebenarnya. Iya. Kalau si ini abang-abang di tengah ini, Mas Gosi ini dia lebih cocok voice over soalnya. Suara bapak-bapak.
1: Posisi gue dia, ambil dia. Kamu terancam, Mas. Ada itu. Saingan.
2: Tapi keren sih, keren. Untuk mungkin first timer mencoba jadi penyiar, lulus ya, Mas ya?
3: Bisa lah.
2: Lulus ya?
1: Mas Elang berarti.
2: Mbak, bisa.
1: Ini nanya, Mbak. Aku bagian apa?
2: Ya Mas aja memang. Operator Mas. Operator.
1: Boleh, bisa. Bisa. Apa aja deh Mbak, pokoknya.
5: Yang penting kita di sini lah ya.
1: Iya, enaknya di sini
2: nih. Dengan tuh, ini baru nyobain sekali sama Sarah. Ada yang udah pengen jadi penyiar, tapi nantilah ya. Ini berarti kalaupun misalnya nanti pas Hunian lagi kan susah juga kalau mau jadi penyiar kalau Hunian lagi banyak-banyaknya manggung. Izin juga agak susah ya, orang ini penyiar aja mau izin susah.
1: Cuti mulu.
2: Iya kan, cuti mulu. Tapi gimana tadi rasanya bacain adlib tapi ngepromoin lagu sendiri, seru gak?
3: Seru.
2: Seru kan ya?
3: Seru, karena seru. Apa ya, kita belum pernah sih ngomong secara online gini kan gitu loh. Itu apa ya, pengalaman baru lah buat Mas Dava. Ngomong apa sih?
2: Tapi kalau ngomongin, ini kita ngomongin Hunian ya sekarang, as in Hunian gitu. Sebuah band yang baru ngeluarin album. Tadi kan kalau aku tanya memang awal terbentuknya 2024, terus kemudian memutuskan untuk bikin album di 2026 ini. Total ada berapa lagu di dalam album barunya ini?
3: Di album baru kita ada 10 track. Salah satunya is di track terakhir itu kita bonus track. Terus kita juga ada featuring di berlayar sama Mas Adam dari Silent Seven sama Mas Bonti Ramdan dari Romansa di lagu Suara-Suara.
2: Dari bertiga ini pembagiannya gimana dalam satu album ini? Yang nulis lirik siapa? Yang aransemen siapa? Atau mungkin yang bikin musiknya siapa? Ya gitu.
3: Kalau rata-rata dari 10 track ini berangkatnya itu ada yang kita lagu dari masing-masing sendiri. Ada dari aku beberapa lagu, dari Mas Gozi juga ada beberapa, sama Mas Elang dari beberapa lagu juga. Tapi setelah itu kita kumpulkan lagu-lagunya, kita tuh cenderung malah untuk aransemen itu kita bareng-bareng. Aransemen bareng-bareng, tapi kalau lirik sih lebih banyak dari Mas Elang sama Mas Gozi.
4: Tapi kita tuh punya kesepakatan di awal emang pokoknya semua lagu tuh milik bersama.
2: Semua lagu milik Allah.
4: Iya. Benar, bersama dan bersama Allah.
3: Yes.
2: Semua lagu milik bersama. Tapi kalau ngomongin tentang dari pra sampai pasca produksi buat album ini memakan waktu berapa lama, terus dibantu sama siapa juga mungkin untuk mixing mastering, untuk recordnya di mana nih?
3: Oh, kalau jangka waktu kita tuh mulai produksi itu dari tahun lalu ya, dari 2025. Jadi total hampir setahun ya sampai rilis itu. Terus kalau untuk produksinya kita ada di Neverland Studio. dibantu Mas Arda, itu yang kebetulan kakak saya sendiri.
2: Okay. Wow, okay.
3: Terus mixing mastering juga Mas Arda, terus juga ada beberapa dibantu sama teman-teman kita. Itu ada di drum ada Mas Alan, terus di keyboard ada Mas Elkado, sama beberapa ada di backing vokal juga, itu di sama Denting.
2: Okay, berarti ini fully produce-nya di Jogja ya?
3: Jogja.
2: Semua ya, semua di Jogja.
3: Sama Audi. Sama Audi juga.
2: Oke, sama
3: kayak Audi. Backing vokal.
2: Backing vokal ya kan. Nah, kalau di kayak tadi kan Mas Ancal bilang ada yang bonus track itu yang collab sama Mas Bonti dan Pak Adam.
3: Yeah.
2: Itu sebenarnya memang accidentally terjadi kayak collab yuk gitu, atau memang udah direncanakan dari awal pengen collab sama dua orang ini?
3: Nah, kalau dari awal jadi yang sama Mas Adam tuh judulnya kan Berlayar ya. Jadi itu kita memang mengkonsepkan lagu ini gimana ya caranya dapetin vibes yang vintage pop gitu kan, pop lawas gitu. Terus Mas Elang yang kepikiran kayaknya yang bisa mengisi dan cocok untuk lagunya ini, yang mengisi bass itu Mas Adam, karena kan kita kebetulan cuma bertiga dan kita nggak ada bassis sama drummer kan. Akhirnya yang di Berlayar kita diperbantukan sama Mas Adam. Terus kalau yang satunya yang suara-suara juga karena konsep lagunya itu cukup apa ya, cukup kenceng, terus rock gitu kan, rock alternatif, yang cocok Mas Bonti.
2: Oke, apakah ini privilege orang dalam dari Elang? karena beberapa kali kalau nggak salah ini ya apa namanya, jadi openernya Shalom Seven ya, benar ya?
3: Gitu ya, beberapa kali.
2: Itu memang apa karena ada power of orang dalam nih, atau memang karena ya udah terbentuk terus kemudian kenal dan dimintain tolong untuk bantuin jadi openernya gitu?
4: Oh, kalau yang event, kalau yang event sih emang dari acaranya sih yang langsung direct ke Dava langsung sih. Itu kan.
3: Mungkin karena secara kebetulan juga kan. Gitu, terus ternyata dapat tawaran juga. Ya sudah.
2: Berarti memang memang rezekinya ya ketemunya di situ gitu. Ya. Susah nggak di hunian ini dari tiga laki-laki, satu laki-laki aja susah benar mengetahui isi kepalanya. Ini tiga sama-sama cowok, siapa yang paling batu?
3: Paling batu.
5: Siapa yang enggak ada isinya? Apa ya istilahnya? Kosong ya cal.
3: Kita tuh justru enggak ayel-ayelan atau apa ya istilahnya, enggak ada yang susah sebenarnya, malah justru kita tuh cukup menikmati lah untuk kita songwriting, composing segala macam, karena kita udah suka dulu sama lagunya gitu. Jadi enggak ada yang ini harus kayak gini, enggak sih. Itu sih
2: Pak. Berarti aman ya?
3: Aman semua.
2: Atau malah sendurung col wes sembarang los gitu.
3: Mungkin lebih ke ini ya, lebih kayak minta sama-sama pendapat gitu, enaknya diapain ya apa segala macam kayak gitu sih.
2: Ya berarti udah klop lah ya,
3: insya Allah.
2: Walaupun yang tengah ini agak tengil ya ini.
5: Enggak sih Mbak, aku anteng dari tadi.
2: Anteng kosong dari ngomong. Tapi apa sih trigger awalnya yang pada akhirnya memutuskan teman-teman Hunian memutuskan untuk deh sekalian rilis aja tuh full album gitu, trigger awalnya dari mana?
5: Mas Elang.
2: Tenanan kosong tuh. Dia kayak orang kegendam ya. Nah, apa trigger awalnya tuh? Kalau boleh tahu.
4: Kalau album sih dari awal terbantu Hunian kan awalnya emang yuk ini coba rilis original song dari kita gimana gitu kan. Coba tapi di balik itu tuh di sisi lain juga pengen punya goal itu untuk album, karena kebetulan aku pun dari awal aku bermusik sampai hari ini, album Hunian tuh album pertamaku yang aku buat sama band, ibaratnya gitu. Sama Ancal sama Dava juga.
3: Ya.
4: Iya. Dan kebetulan juga Ancal pun juga kayak gitu. Jadi betul. Selama ini dia bermusik tuh juga album pertama Ancal.
3: Ya, ini album pertama yang aku bikin dari nol sih. Jadi bener-bener band sendiri yang bikin album dari nol, ya Hunian ini. Untuk perjalanan Asda.
2: Mas Lusi?
5: Ya begitulah pencerahan dua teman saya.
2: Dia kayak udah pengen nyanyi aja gitu ya. Kayaknya kau udah pengen nyanyi ya gitu.
5: Kasih paham bang. Enggak, dari jadi bangnya tuh ada beberapa lagu. Cuman setelah kita kurasi ada 10 lagu yang cocok untuk mengawali perjalanan kami di Hunian. Terus mungkin lagu-lagu lainnya juga bisa dirilis Gak tahu besok mungkin setelah album kita ada single atau album lagi. Cuman ya 10 awal ini yang cocok masuk di album pertama gitu.
3: Untuk mengawali.
5: Dan namanya pun dikasih nama untuk perjalanan, ya. Secara gamblang kalau lagu ini mau dipakai buat nemenin perjalanan bisa. Atau sekedar perjalanan kendaraan bisa, mau perjalanan hidup juga bisa. Jadi fleksibel.
2: Oke.
5: Itu tadi aku searching di Google gitu sih.
2: Enggak. Dia diam-diam chat GPT ternyata. Oh ini saya ini ada ini breaking news ya ini. Salam. Salam dari Agnes Marhilo buat Elang. Pernah siaran bareng tengah malam pas masih di Finest 3. Kak Agnes Marhilo.
6: Tengah malam, Lang.
2: Loh.
6: Ngapain, Lang?
2: Kok tengah malam, Kak Agnes?
4: Iya. Iya nih. Eh, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Kak Agnes.
4: Salam kembali.
2: Kok ada sih ibu-ibu siaran malam sama dulu. Oke, udah disalamkan ya itu ya Kak Agnes ya. Nah, ini setelah album habis ini mau apa gitu teman-teman dari Hunian mau ada apa, apakah ada perform on stage terdekat gitu atau mau ada project lainnya?
3: Oke, kalau yang terdekat kita akan manggung di tanggal 30 Mei di Jogja di Gor UNY. Terus ya mohon doanya teman-teman kalau bisa dan diberikan jalan, kita pengen showcase lah, muter-muter.
2: Asik.
3: Showcase kecil-kecilan.
2: Berapa kota rencana?
3: Kalau kita lihat di chartnya ya mungkin top 5-nya ya.
4: Dua.
2: Dia begini gitu.
4: Dua tuh Jogja, Wonosari.
2: Kota memang betul dua kota.
6: Itu empat bisa, Mbak? Jogja, Wonosari, Wonosari.
4: PP.
2: Ya kita doain biar di kota-kota lain selain Jogja ya. Itu kan bisa muter juga ke mungkin showcase-nya ke seluruh
3: yang
2: Indonesia.
3: Yang jelas pasti Jawa lah.
6: Ya, siapa tahu Mbaknya punya channel Semarang kan?
3: Iya.
2: Nah. Waduh.
6: Bisa tuh.
2: Kenakan
6: lu, kenakan lu.
2: Boleh. 3,5 lah ya Mas ya. Langsung nembak. Nah, ini ya berarti terdekat 30 Mei ya?
3: Betul.
2: Di Gor UNY. Gitu sahabat suara. Nah, ini sebelum kita berpisah dan kayaknya Mas Gosi udah enggak sabar mau nyanyi ya. Dia kalau pegang mic buahnya pengen nyanyi sahabat suara.
6: Enggak kebagian stand penjelasan
2: saya ini ya. Lucu banget. Ada enggak yang mau di sampaikan ke sahabat suara, mungkin harapannya gitu ya ketika nanti sahabat suara mendengarkan entah lagu ataupun full dari album untuk perjalanan ini, pengennya tuh sahabat suara ngerasain apa sih kalau dari teman-teman Hunian?
5: Sekedar mereka mendengarkan aja kami udah seneng sih, apalagi mereka bisa datang ke konsernya Hunian. Dan juga nitip pesan buat musisi-musisi dimanapun kalian berada, mari kita hidupkan lagi radio sih, Mbak.
2: Yes. Keren banget. Itu gesul.
3: Keren juga, Bang.
2: Keren juga, Bang. Chat GPT tadi.
5: Dari Google lah.
2: Oke, yang terakhir sebelum kita berpisah, ajakin dong sahabat suara buat dengerin, buat request lagu-lagu Hunian. Terus kalau udah request diputerin, di update di story gitu kan, di tag. Pokoknya ajakin sahabat suara pakai stylenya teman-teman Hunian.
5: Gimana itu?
6: Banget dah.
4: Hai pendengar. Suara.
2: Bebas. Ajakin sahabat suara buat request banyak.
3: Jangan lupa request lagu-lagu dari Hunian, album untuk perjalanan di 88,7 FM Iswara Jogja.
2: Asik. Ya. Namain gak Mas Gosi? Namain gak?
5: Betul.
2: Weh, Hunian, thank you so much. Boleh, mungkin kalau mau prepare dulu alatnya untuk ini yang mau dibawain lagu apa nih?
5: Karena hari-hari tadi udah di setel, kami hari ini mau bawain Kota Besar, salah satu lagu yang jadi benang merah.
2: Kota
5: Hunian.
2: Besar, salah satu dari album, dan kamu harus banget dengerin ya sahabat suara. Kalau misalnya mau tahu update terkini tadi sih paling deket di 30 Mei. Ya, 30 Mei itu ada di Gor UNY. Atau kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut gitu update-nya Hunian, misalnya manggung di mana atau misalnya mau tahu showcase di mana, di follow aja Instagramnya @h.unian. Emang unik ya ini namanya. Siapa sih yang jenengnya sama tuh?
6: Ya sebenarnya mau Hunian normal tapi kok udah dipakai.
2: Oh, udah dipakai ya. Jadi h.unian itu di follow, di situ kamu akan menemukan tiga mas-mas Jawa ganteng dan lucu dan berbakat ini yang suaranya bagus dan baru ngerilis album, judulnya adalah Untuk perjalanan lagunya enak-enak, jujur. Dan kamu bisa request setiap harinya, setiap harinya pastinya di 88.7 FM Istana Jogja. Ini abis ini, oke, okay. Mau cek-cek dulu boleh?
7: Cek-cek-cek, asik.
2: Ready?
7: Ready.
2: Oke, okay, sebentar, kayaknya Elang masih menyesuaikan. Oke, okay.
7: Okay.
2: Ready ya?
7: Ready.
2: Langsung aja sama suara di Suara Santai sore hari ini. Ada Hunian.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya,
7: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya,
7: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: 101. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Push power, geng, push!
0: Dong, ayo dong, ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau.
5: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Suara.
8: Memainkan musik pilihanmu.
9: Pilihanmu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Gas
1: genggam hadiah seru. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang. Sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: 7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jam segini udah bukan jam rawan lagi sahabat suara, tapi udah mulai tanggalnya juga tanggal rawan ya gak sih? Kalau misalnya kamu mau belanja atau mau jajan-jajan, pengen beli-beli kayak gitu. Kayak aduh mikir, aduh gak usah banyakan mikir deh. Mendingan belanja aja di Alfamidi, karena kamu bisa tebus terus murahnya. Nah ini masih berlaku nih untuk periode 1 sampai 15 Mei yang menarik banget. Kamu cukup belanja Rp50.000, ini bisa tebus seharga Rp5.000. Kamu bisa pilih salah satu produk, ada satu pieces sosis ayam atau sapi yang 3x25 gram, atau satu piece Cheetos jagung bakar keju, atau keju yang 60 atau 50 gram, atau mayo pouch all varian yang 80 gram, atau safe care eukaliptus kayu putih plus 10 mili, atau juga ada minuman. Kamu bisa pilih satu pieces Milo UHT TP 180 mili all varian, atau satu pieces fresh tea apple atau green tea madu, atau blackcurrant botol yang 500 ml. Nah itu tadi yang kalau kamu belanjanya Rp50.000 bisa tebusnya Rp5.000. Terus kalau kamu belanja Rp75.000, ini kamu bisa tebus 2 produk TTM, tebus terus murahnya Alfamidi yang harganya Rp10.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pieces pop mie laper kuah cup 75 gram untuk varian yang sama, atau Alfamidi pilus keju 150 gram, atau Alfamidi basreng 200 gram, atau Pepsodent pasta gigi strong fresh cool mint 12 yang 190 plus 15 gram, atau bisa juga pilih sunlight jeruk nipis, bio nature blueberry, berry and lime battle yang 675 gram, atau bisa juga pilih 3 pieces pristine yang 8,6 plus water bottle 400 ml, atau 4 pieces chimori yogurt blueberry, strawberry, ori, mango sticky rice, brown sugar 40 gram dengan varian yang sama. Aduh banyak banget. Banyak banget tuh. Ada kebutuhan sehari-hari, ada yang jajan juga. Nah, tapi kalau misalnya kamu belanjanya ternyata lebih gitu ya, sampai 100 ribu gitu, nah kamu bisa tebus 3 produk nih. Ada 2 pieces rebuk kuaci bunga matahari milk original green tea caramel yang 60 atau 70 gram dengan varian yang sama, atau bisa pilih 2 pieces coco crunch milo cereal cup 30 gram dengan varian yang sama, atau blue band serbaguna tub yang 250 gram. Ada juga produk non foodnya kalau kamu mau nyetok tuh, ada Rinso liquid deterjen micellar, pure perfume essence, molto rose Japanese peach classic refill yang 700 gram, atau Korean strawberry yang 510 plus 190 mili. Ini kamu bisa tebus murah masing-masing seharga Rp15.000 kalau udah belanja Rp100.000 di Alfamidi. Tuh hemat pol kalau misalnya kamu di Alfamidi, walaupun di jam dan di tanggal yang rawan, langsung aja belanja sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Terbesar Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Ticus. Huh?

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Pakai.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Suara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, let's go. Ditemenin sama Berry lagi, day to day, dari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 10 malam. Apa kabar sahabat suara? Wah, wow, udah ada yang absen nih banyak nih. Ada dari Altov. Kak Beril gak live TikTok? Live. Kak Beril, aku sekarang posisi lagi di Pasar Minggu menuju ke Depok. Ada dari Nanda. Macet banget kak. Iyalah jam segini. Gue jadi inget dulu waktu ngampus ya. Enak banget kampus gue di Depok. Rumah gue di Pasar Minggu. Setiap pagi gue berangkat gak kena macet. Karena lawan arah. Ngomong soal kampus, gue abis ini bakal kasih info sahabat suara. Jadi tuh ada anak, wah ini generasi emas banget sih. Jadi ada siswa asal Tangsel, dia lolos ke 7 universitas ternama di dunia. Yes, lo gak salah dengar, di dunia. Kampusnya apa aja, selengkapnya abis ini selesai.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Baca-bacain dulu di WhatsApp ya. Ada beberapa titip salam. Ada dari Nanda, mau titip salam lagi nih buat mantan pacarnya yang sebenarnya sekarang masih kontak-kontakan kan katanya. Ini emang berat ya. Udah soal mantan tuh gak bisa tuh, abis putus langsung lost contact tuh gak bisa. Pasti ada basi-basian tuh masih ada cuy. Iya, ntar disalamin ya. Mantannya nama siapa? Coba dong kasih tahu dong. Kali-kali orangnya dengar terus bisa aku mention namanya. Tapi kan lo lagi chatan, ngapain titip salam di radio? Gak apa-apa ya, mungkin pengen di medium yang berbeda gitu. Biar semakin gitu dah pokoknya. Ya, balikan lah. Selamat. Ada dari Putri. Yang laporan badannya lagi gak enak nih. Dari tadi ingusan mulu. Emang cuacanya lagi gak bener ya Putri? Kamu mending rajin-rajin minum vitamin, vitamin C, vitamin D, atau enggak yang biar lebih simpel, beli aja multivitamin, Black Mores bagus tuh. Padahal gak disponsorin. Tapi vitamin penting ya guys. Jadi itu bisa pokoknya nahan diet, meningkatkan daya tahan tubuh lo deh pokoknya. Gue ngaruh banget loh vitamin itu. Emang gak kerasa secara instan gitu, gue ngerasa efeknya ada. Cuma gak tahu, somehow gue fit aja gitu. Emang ngantukan sih ngantukan, cuma kayak fit aja gitu alhamdulillahnya. Apalagi zaman kuliah dulu yang gue banyak banget UKM tuh gue ikutin tuh. Banyak UKM gue ikutin, radio, UKM olahraga, departemen olahraga segala macam gue ikutin. Tapi kok gue gak masuk ke 7 universitas ternama di dunia? Seperti yang satu ini sahabat suara. Jadi ada siswi asal Tangsel dari, ini lulusan Binus School Serpong, namanya Kalia. Gila, Sigra nih pasti adeknya nih. Enggak ya? Sorry, itu mobil. Jadi kalian ini dapat 7 perguruan tinggi ternama di dunia tahun ajaran 2026-2027. Ini kampusnya juga enggak main-main ya. Ada University College London, ada King's College London, terus The University of Edinburgh. Habis itu Jepang juga dapat ya, Kyoto University, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University. Ada The University of Hong Kong, buset, yang di Jepang dia dapat 1, 2, 3, iya dapat 3 langsung. Sama UI diterima juga. Katanya si Kalia ini bilang emang udah jadi mimpinya dia buat kuliah di kampus top dunia. Itu mimpinya itu sudah tumbuh dari SMP. Setelah dia ngelihat senior dapetin surat penerimaan universitas, terus dia kayak, wah gue harus kayak dia nih. Tapi walaupun sekarang dapat prestasi yang gede banget ya, Kalia tuh sempat takut gagal juga sahabat suara. Dan emang kurang aktif di sekolah. Tapi waktu kelas 10 katanya dia keluar dari zona nyaman. Asik. Zona nyaman. Dia aktif ikut klub sama kegiatan sekolah. Nah dari situ tuh dia belajar kalau kegagalan tuh bisa jadi bahan refleksi dan pelajaran untuk berkembang. Tuh refleksi tuh begini. Pijat be lu. Tapi emang pijat kalau lagi badan sakit sih emang harus pijat sih ya. Kepala sekolah Binus School Serpong namanya Corey Allison bilang kalau Kalia itu adalah contoh siswa yang bisa membuka peluang besar lewat kerja keras, dukungan sekolah dan tekad kuat. Ya iyalah, hasilnya gak main-main bro. Gokil ih. Sedangkan gue di SMA dapat nilai bagus di bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya udah syukur. Ya jujur gue SMA tuh gue spesialis, apa ya, yang gue condong sih yang nilainya alhamdulillah bagus-bagus tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Malah bahasa Indonesia gue agak-agak kurang, nilainya kayak pada 75, 80, itu gak bagus ya. Sorry, standar gue beda bro. Standar gue jeblok. Terus apa ya, sejarah oke lah gue, sejarah. Karena kan jas merah, suhoki, jangan lupakan sejarah. Gue pengen tahu kalau lo sahabat suara, lo waktu SMA lo spesialis pelajaran apa sih? Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar, dan mewah.
4: Jangan selalu mikirin suami. Karena belum tentu suami ibu mikirin ibu.
2: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
5: Iswara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Meril masih ngomongin soal mata pelajaran spesialis kamu waktu SMA. Let's go, masuk yuk. Baca-bacain dulu nih. Ada dari siapa nih bentar? Bimo. Geografi, gue tuh apal banget peta bang, tapi sekarang masih gak apal arah hubungan gue mau kemana. Zap. Lemah tuh gue peta buta, lu susah banget peta buta. Bagus deh kalau hafal peta ya, berarti lu gak butuh Google Map sama Waze. Lala, aku suka kimia karena rumit, tapi kok gue suka aja, satisfying gitu loh kak, ngelihat angka-angka dan huruf-huruf kecilnya. Lu suka CO2? O2, waduh, macem-macem tuh ya. NaCl, asik NaCl. Ada Fajar, gue suka banget sejarah bang, karena gue lebih gampang ingat drama masa lalu daripada rumus. Ya Allah, ini mah sejarah hidup lo. Yang lain kasih tahu ya, mata pelajaran spesialis kamu tuh apa sih? Boleh masuk aja di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: gift, jersey, tas respect, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: malam, and dikit lagi masuk jam 9 malam, gue bakal kembali lagi. Ditunggu respon-respon dari topik malam hari ini ya. Topik malam hari ini adalah, lo waktu SMA, spesialis mata pelajaran apa? Kita beradu mata pelajaran. WhatsApp 0816 114 1014.
1: Tak

0: Beril. Ada yang absen-absen nih. Ada Tina.
1: Tina, ih udah lama banget ih gak nge-WhatsApp ih.
0: Tina mau update aja Kak Beril, apa kabar? Aku sekarang lagi happy banget karena udah keterima di UI.
1: Alhamdulillah Tina, fakultas apa?
0: Nyonggok berapa ya Tina? Enggak, bicara, demi Allah bicara. UI enggak gitu ya. Ya, kamu juga pintar juga ya. Jadi kasih tahu ke aku kamu fakultas apa. Kali-kali nanti kamu misalkan kalau kamu D3, S1-nya mau di kampus lain gitu, di luar negeri gitu misalkan, atau S1, S2-nya pengen lanjut. Jujur gue pengen lanjut S2 juga lagi. Doain ya rezekinya ada ya sahabat suara ya. Ada dari siapa nih? Ada dari Anonymous yang laporan update traffic juga di daerah Pasar Minggu menuju Tebet, ramai lancar. Tumben jam segini ya, lancar-lancar ya. Suara gue udah serak-serak banget. Lo juga pada jaga kesehatan ya. Gue masih ngomongin soal mata pelajaran topik hari ini ya, mata pelajaran yang lo spesialis banget di mata pelajaran itu. Kasih tahu gue, tinggal WhatsApp aja di WhatsApp AI Suara di 0816 114 1014. And I'll be back.
2: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Nongkrong bareng Beril, barengan sama Beril Rasan Davi. Ada BTS masuk nih, kita masuk yuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Oke, ada cerita. Ber, gue dulu pernah dimarahin sama guru sejarah. Namanya Pak Aman. Kalau dimarahin berarti gak aman tuh. Dia tuh galak tapi ngomongnya pelan. Wah anjir, gue juga punya guru kayak gitu lagi cuy. Bu Yani namanya. Nah itu justru lebih serem katanya. Beliau lagi jelasin soal perang di Diponegoro. Gua waktu itu lagi ketangkap basah ngobrol sama teman sebangku gua. Tiba-tiba tapi kelas diem gitu, sunyi banget. Pas gua nengok depan, Pak Aman udah berdiri sambil ngeliatin gua. Terus dia bilang gini, kalau kamu ngerasa lebih menarik dari sejarah Indonesia, silakan maju ke depan dan jelaskan.
3: Mampus.
0: Jujur, lo kebayang kan, Ril? Gue pas di depan gue ngomong apa? Ya kebayang sih, lo gak perlu ceritain lagi, gue udah kebayang. Oke? Okay? Gue soalnya gue punya... Sehat-sehat ya Bu Yani ya. Bu Yani tuh, guru sejarah... Gue dulu sejarah dua, gak salah. Sejarah Indonesia sama sejarah peminatan. Nah, beliau ini guru sejarah peminatan. Dia tuh tipikal yang kayak... Waktu itu emang agak horor sih. Ini harusnya gue cerita malam Jumat, tapi yaudahlah. Ini singkat cerita dulu aja. Jadi di kelas gue itu terdengar suara yang Bu Yani nganggep itu tuh dari anak-anak. Suara siulan. Padahal anak-anak gak ada yang siulan sama sekali. Ini gini. Ya udah ya, barisan belakang, Beril, Renaldo, Hamdan, semuanya udah. Saya udah males, saya mau keluar aja sekarang ya. Kalian ngobrol aja siul-siul sana. Kita sekelas bingung ya. Bingung. Gak ada yang siul, demi Allah gak ada yang siul. Nah, dia tadi ngambek 2 minggu gak mau ngajar. Seminggu lebih lah. Soal siul ini ntar gue ceritain malam Jumat ya. Gue merinding sih sampai sekarang. Ntar kelanjutannya. Ya gitulah pokoknya lah. Terima kasih buat kamu muridnya Pak Aman yang udah cerita ya. Semoga Pak Aman aman-aman saja ya. Sehat selalu. Gimana pun itu guru kita ya. Kita harus mendoakan mereka yang terbaik gitu. I'll be back. Ke playlist dulu ya sahabat suara ya.
4: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
4: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
4: 1,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Aduh, udah mau jam 10 malam nih, sahabat suara. Waktunya Beryl pamit. Maaf banget ya kalau Beryl hari ini ngomongnya tidak kepanjang. Tapi yang penting kamu yang lagi di jalan, hati-hati selalu. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk, minggir dulu. Cemilan, sedia cemilan lah kalau lagi nyetir ya. Buat kamu yang lagi nyetir sambil dengerin radio. Cemilan simpel aja kayak nasi padang gitu ya. Atau nasi kandar gitu ya. Simpel-simpel aja lah yang cocok dibawa di mobil gitu. Sambil nyetir, sambil cemilin nasi padang kan simpel. Ah iya, makanan Raja Inggris itu. Sahabat suara, waktunya Beryl pamit. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 sampai sekarang udah mau jam 10 malam. Buat yang udah di rumah, selamat beristirahat. And it's time for me to say, mic's off, hearts on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Iswara
5: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.